0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami yakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Avandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik-baiknya.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
4: Sebelumnya, Menteri Swazil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Swazil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
7: Laporan khusus.
8: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Swazil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
9: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen
5: Siap, Presiden.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Demi Tuhan, saya berjanji.
8: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
8: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
9: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
8: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
10: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
8: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
11: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
12: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan ini tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
13: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
18: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
19: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
18: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
19: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
20: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
19: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 NRI ke-31 tingkat nasional cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
3: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
17: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
16: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
0: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Elang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
21: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional Papua pada umumnya. Tifa alat musik pukul yang terbuat dari kayu berbentuk tabung. Pada bagian tengahnya dilubangi, kemudian salah satu sisinya ditutupi dengan kulit hewan yang sudah dikeringkan. Selain itu, pada sisi tifa biasanya diukir dengan bentuk ukiran khas dari masing-masing daerah di Papua. Tifa bagi masyarakat adat dari 7 suku yang mendiami Kepulauan Yapen sebagai pengatur irama yang ditabuh oleh para penabuh tifa sebagai pengiring lagu, tarian tradisional, dan upacara-upacara adat. Biasanya, jenis tifa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Berbagai kreasi dan variasi dalam memainkan musik tifa sering dilakukan di setiap pertunjukannya. Cintai dan lestarikan alat musik tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

0: minute. Better live while you're in it, 'cause it's gone in a blink. And the older I get.
1: Ya, baik pendengar setia Pro Satria Ristroi di mana saja Anda berada, masih bersama saya Christine Padua di pukul 9.34 menit waktu Indonesia Timur. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama program 1 RRI Ristroi, tentu saja Anda akan kami temani dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hiburan yang terus kami luncurkan untuk menambah semangat aktivitas Anda di pagi menjelang siang hari ini.

Ya, pendengar, pukul 9.38 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, kembali kami hadirkan satu tips ringan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Tubuh wangi dan segar di musim panas, coba tips berikut ini. Mendengar, musim dan cuaca panas tentu membuat tubuh cepat berkeringat, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan. Keringat yang bercampur dengan bakteri tentunya juga memicu munculnya bau badan. Mengutip dari laman Beautynesia, Beautynesia ID, berikut beberapa tips agar tubuh tetap wangi dan segar seharian di tengah musim dan cuaca yang panas. Tips yang pertama adalah suhu saat mandi. Pendengar, sudah jelas bahwa mandi adalah salah satu cara paling mudah untuk mengembalikan kesegaran tubuh. Banyak orang ketika terpapar cuaca panas memilih mandi dengan air dingin agar lebih segar. Namun, ternyata suhu air yang ekstrim justru membuat tubuh tidak nyaman dan kulit menjadi kering. Gunakan air dengan suhu suam-suam kuku agar tubuh tetap segar. Dan tips yang kedua adalah gunakan deodoran. Area ketiak adalah bagian tubuh yang mudah berkeringat saat cuaca sedang panas. Gunakan deodoran setelah mandi untuk menyamarkan dan mengurangi bau tidak sedap pada ketiak dan tubuh. Kemudian jaga kebersihan rambut. Pendengar, saat cuaca sedang panas, rambut dan kulit kepala juga terpengaruh. Keringat, minyak, dan kotoran yang menumpuk akan membuat rambut menjadi bau. Karena itu pastikan kulit kepala selalu bersih. Dan gunakan parfum secara tepat. Setelah mandi dan bersih, menggunakan parfum bisa membantu memberikan aroma lebih segar dan wangi. Aplikasikan parfum di titik yang menghasilkan panas tubuh, seperti leher, pergelangan tangan, dan belakang telinga. Dan tips yang terakhir adalah pakai pakaian yang menyerap keringat. Pendengar, saat cuaca panas, pemilihan pakaian juga sangat penting untuk diperhatikan. Pilih pakaian dengan bahan yang ringan dan menyerap keringat seperti katun, linen, dan rayon karena memiliki sirkulasi udara yang baik. Pendengar, itulah beberapa tips yang bisa diterapkan agar tubuh tetap wangi dan segar di musim dan cuaca yang panas. Ya, pendengar, tips kedua ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Apalagi ya, saat ini di musim panas ini pasti tips yang kami hadirkan ini sangat bermanfaat ya bagi Anda ya. Bagaimana menjaga

tubuh kita tetap wangi dan segar di tengah musim panas atau musim kemarau yang akan selalu ya memancing tubuh berkeringat. Semoga tips yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya, pendengar, untuk menghibur Anda di pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, kami hadirkan satu tembang manis All Manggi Reggae Cover. Semoga tembang manis yang kami hadirkan boleh menghibur Anda di pagi hari ini dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan.

Pendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu tips ringan ke ruang dengar Anda. Tips efektif dalam menghadapi cuaca panas ekstrim. Pendengar, suhu udara yang meningkat secara drastis dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius. Fenomena cuaca panas ekstrim tidak hanya memicu ketidaknyamanan, tetapi juga membawa risiko nyata bagi kesehatan fisik manusia. Cuaca panas ekstrim yang melanda berbagai wilayah dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius, mulai dari dehidrasi, keloyoan, hingga head stroke yang membahayakan jiwa. Untuk menjaga tubuh tetap aman dan fit saat suhu udara melonjak tinggi, berikut beberapa tips penting yang perlu diterapkan. Tips yang pertama adalah, cukupi asupan air tanpa menunggu haus. Minumlah air putih secara berkala setidaknya 2-3 liter per hari. Hindari minuman berkafein, beralkohol, atau terlalu manis karena bersifat diuretik yang justru mempercepat dehidrasi. Gunakan pakaian longgar dan cerah. Kenakan pakaian berbahan ringan dan menyerap keringat seperti katun. Pilih warna-warna cerah karena warna gelap cenderung menyerap radiasi panas lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah lindungi diri dari paparan sinar UV direct, aplikasikan sunscreen atau tabir surya dengan minimal SPF 30 pada kulit yang terbuka sebelum keluar rumah. Gunakan juga alat pelindung seperti topi bertepi lebar, kacamata hitam, atau payung. Tips yang keempat adalah batasi aktivitas luar ruangan di jam terik. Hindari berada di bawah terik matahari langsung pada rentang pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Jika harus beraktivitas di luar, sering-seringlah berteduh di area yang rindang atau ber-AC. Tips yang kelima adalah ciptakan ventilasi dan suhu ruangan yang sejuk. Tutup tirai atau gorden jendela pada siang hari untuk menghadang panas masuk. Gunakan kipas angin atau pendingin udara, serta hindari penggunaan peralatan elektronik berlebih yang memicu peningkatan suhu dalam ruangan. Pendengar, fenomena cuaca panas ekstrim sendiri dikarenakan beberapa faktor seperti daerah perkotaan yang didominasi bangunan beton, aspal, dan minim ruang terbuka hijau, cenderung menyerap serta memantulkan kembali radiasi panas secara masif. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menahan radiasi panas matahari di bumi yang berujung pada lonjakan suhu rata-rata global. Ya, pendengar, itu tips efektif ya dalam menghadapi cuaca panas ekstrim yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda ya, terutama di suhu panas saat ini atau cuaca panas saat ini ya yang sedang kita hadapi bersama. Semoga tips-tips yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Baik pendengar, Anda kembali kami hibur dengan sajian lagu-lagu hiburan. Semoga Anda terhibur ya dengan apa yang kami sajikan. Dan semangat Anda boleh terus terbakar menyala untuk mengerjakan setiap aktivitas rutinitas Anda sepanjang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setia Pro Satria Restro di mana saja Anda berada, pukul 9 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 5 buka siar tadi, dan saat ini part dinas saya sudah berakhir dan Anda akan ditemani selanjutnya ya oleh rekan saya Simon Kayai dari pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di 15 waktu Indonesia Timur dalam sesi Serui siang ini. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi menjelang siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program Rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program Rehab.
1: Terus, gimana cara daftarnya?
2: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program Rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
1: Berikut cara mendaftar program Rehab melalui aplikasi mobile JKN.
2: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
1: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
2: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
1: Setelah itu, ceklis formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
2: Kemudian akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
1: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
2: Pendaftaran Rehab selesai.
3: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
2: Tunggu apa lagi?
1: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan
2: New Rehab 2.0.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
6: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Iya, nih.
6: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
6: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
5: Dimana tuh?
6: Ada.
7: Kakak ada Cikbul.
5: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
5: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
6: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
6: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya.
7: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
6: Gimana kalau kita main domikado?
5: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga.
2: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau dan mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. 26 menit sudah kita lalui di pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar Lintas Serui pagi jelang siang. Salam sehat, salam kekompakan, selamat beraktivitas untuk Anda. Dan sajian hiburan musik masih terus kami layangkan di ruang dengar Anda. Juga beberapa informasi-informasi terupdate akan kami turunkan juga menemani aktivitas Anda di Lintas Serui pagi Pro 1 RRI Serui jelang siang ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Dan untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026, saya Simon Kaya akan menemani Anda hingga nanti di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan salam sehat selalu.
1: Halo, Pak.
2: Halo, Seng. Bagaimana?
1: Kondi?
2: Di rumah nih.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan bahasa ini disampaikan
4: adalah
3: oleh
4: bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

0: Makanannya kenapa gak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh no.
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.

Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

0: Boleh bernafas.
1: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, kami cukupkan saja sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Siang Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral dan juga Warta Berita Dinamika Olahraga, juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat siang dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Cifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Cifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdulloli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Tempat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Abdulloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track bending. Sudah dikerjakan, fasilitas lain untuk progres termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada longsor, ada terasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sani Social Club, itu akan diresmikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada fungsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bea, nyaku ina jeung watu randang. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia, uya untana ton sea minasa amian. Karya ule osenangku, samerot RRI ae, ketuduh lako. Wetoro baterangan ule os tetawan, wayan itu. Lale RRI Unit Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara tetap di
1: udara. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa siang.

Indonesia menyapa siang hari ini akan menghadirkan beragam informasi dan peristiwa aktual. Kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rizky Rustarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan kami sudah punya beberapa topik menarik yang akan kita bahas, diantaranya APBN, rupiah, dan pasar modal. Bagaimana membaca arah ekonomi pasca reshuffle Menteri Keuangan. Kemudian kedua adalah sepekan pencarian jurnalis yang hilang saat peliputan erupsi anak Gunung Krakatau. Dan yang ketiga, Semeru bersatu siaga, BPBD Lumajang menyiagakan para petugas dalam 24 jam. Kemudian keempat, terkait dengan penanganan dan pencarian pasca kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Anda juga bisa menanggapi topik-topik tersebut melalui informasi yang Anda kirimkan ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM, wilayah Jabodetabek ataupun juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kali ini kami ajak Anda menuju ke wilayah Serui, di mana tempat penggilingan daging menjadi salah satu potensi ekonomi pelaku usaha yang dikembangkan dan memberikan manfaat bagi warga kota Serui. Informasi lengkapnya bersama rekan saya, Cindy Faidipan.
1: Di kawasan Kaper Dusun, Kelurahan Serui Kota menjadi salah satu tempat yang cukup diminati masyarakat, khususnya para pelaku usaha kuliner di Kabupaten Kepulauan Yapen. Usaha penggilingan daging tersebut melayani masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan jasa penggilingan daging untuk berbagai keperluan termasuk bahan baku makanan yang dijual kembali. Pelaku usaha penggilingan daging Ahmad Nasir mengatakan usaha tersebut telah dijalankan sejak tahun 2016. Sebelumnya usaha penggilingan daging tersebut telah dirintis oleh orang tuanya. Menurut Ahmad, aktivitas usaha penggilingan daging hingga saat ini masih berjalan dengan baik meskipun jumlah pelanggan terkadang mengalami peningkatan maupun penurunan.
2: Pendengar dan pemirsa RRiNet, kembali lagi bersama saya Cindy Faidiban dalam program Video Potensi Daerah. Kali ini kita berada di Kelurahan Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen, di mana lokasi ini terdapat usaha penggilingan daging yang dimanfaatkan untuk mendukung pembuatan bakso sekaligus menjadi salah satu potensi usaha masyarakat di daerah ini. Saat ini saya sudah bersama dengan pengelola usaha penggilingan daging. Mungkin boleh sebut dengan Bapak siapa?
3: Nasir.
2: Bapak Nasir.
3: Iya. Yeah.
2: Mungkin Bapak punya usaha ini sudah berapa lama?
3: Usaha sudah dari orang tua.
2: Sudah. Itu yeah. Kira-kira berapa tahun Bapak?
3: Itu kalau untuk Bapak penggilingan dagingnya sih sudah dari tahun 2007.
2: Tahun 2007.
3: Iya. Yeah. Terus saya sendiri untuk pindah buka sendiri ini dari tahun 2016.
2: Sejauh ini mungkin Bapak punya usaha penggilingan daging ini seperti apa?
3: Ya alhamdulillah lancar, kadang ada sepi, kadang rame.
1: Ia menjelaskan sebagian besar pelanggan datang langsung ke tempat usaha untuk menggiling daging yang telah mereka siapkan. Pelanggan berasal dari masyarakat umum hingga pelaku usaha kuliner termasuk pedagang yang membutuhkan daging giling sebagai bahan baku makanan.
2: Kalau untuk pembuatan bakso atau penggilingan daging ini biasa ini dipasarkan kemana ini mungkin bisa?
3: Kalau untuk bakso yang kita bikin jadi sementara kita jual sendiri pribadi di sini. Mm-hmm. Kalau untuk warung kita melayani hampir semua warung yang ada di sini.
2: Hampir semua warung ya? Ya?
3: Ada sih salah satu yang tidak tapi hampir 90%.
2: Berarti kita. Mereka datang ini bawa dagingnya dari sini?
3: Daging kita siapkan. Terus langsung digiling. Kalau untuk harga daging dari kita, proses penggilingannya gratis. Kalau daging dari kita.
2: Oke. Iya, itu biasa jual itu ya. Mungkin per kilo atau?
3: Per kilo.
2: Itu biasa per kilo itu berapa?
3: Daging per kilo untuk sekarang 170.
2: 170?
3: Iya, itu 170 kita jual eceran di 170 per kilo, giling juga 170.
2: 170, iya, itu karena. Untuk daging sapi? Kalau sapi. Untuk ayam sendiri?
3: Untuk ayam kita tidak menyediakan ayam. Cuma biasa kan orang kalau penjual cilok mereka datang bawa ayam sendiri. Cuma bayar ongkos gilingnya saja. Untuk normalnya
2: pesanan-pesanan
3: mungkin pesanan per harinya kalau untuk dagingnya kalau diambil rata-rata per harinya bisa 20 kilo. 15-20 kilo.
2: Mungkin biasa jual per kilo juga?
3: Iya ada. Daging, tulang, karena Kita di sini menyediakan yang lokal saja, bukan yang kiriman dari luar. Okay. Untuk sapi kita potong sendiri. Okay. Penggilingan kita mulai biasanya dari jam 9 pagi sampai jam setengah satu siang.
2: Setengah satu siang.
3: Iya.
2: Setiap hari buka?
3: Setiap hari buka kecuali hari Minggu.
1: Ahmad menambahkan pihaknya saat ini tidak menyediakan daging ayam untuk digiling, namun terdapat sejumlah pelaku usaha termasuk pedagang cilok yang datang membawa sendiri daging ayam kemudian digiling di tempat tersebut.
2: Demikian video potensi daerah bersama saya Cindy Faidiban dari Serwi Papua. Cindy Faidiban Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan dari Serui kita menuju ke Ambon, bagaimana semangat menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia terus diwujudkan. Para musisi dan seniman kota Ambon Maluku, salah satunya melalui kreativitas dalam memodifikasi alat musik tradisional ukulele. Dengan memanfaatkan berbagai bahan alami yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Menariknya, proses pembuatan dan modifikasi ukulele dilakukan dengan mengandalkan keterampilan dan kreativitas para musisi lokal. Dari Ambon disampaikan Abdullah Lee.
4: Pendengaran pemirsa RRI Net, dampak dari ditetapkannya Kota Ambon sebagai kota musik dunia oleh UNESCO ikut berpengaruh terhadap perkembangan alat musik tradisional Maluku, khususnya ukulele. Beragam jenis ukulele yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami seperti tempurung kelapa, bambu hingga pelepa daun sagu atau gaba-gaba kini bermunculan, memperkuat dinamika bermusik di Kota Ambon.
5: Ukulele bambu saja, maka di ukulele bambu saja, tapi ini dikasih bentuk, maka ditambah ukulele.
4: Seniman yang juga musisi Ambon, Henry, memastikan kualitasnya tak kalah dari jenis premium, namun kebanyakan membelinya sebagai koleksi.
5: Ini dari pakai kayu-kayu.
6: Kayu ya?
5: Ya, kayu ini. Ada yang pakai triplek, pakai teakwood, ada yang pakai kayu. Karena dari barang ini sudah memang sudah dilindungi, tapi kalau buat dengan barang yang kulit bia ini sulit didapat kulit bianya. Patung kelapa, kelapa empat, ya ini sudah dipasang untuk elektrik juga.
7: Modern ya, ini musik kampung yang modern karena sudah pakai elemen, jadi satu orang main di sound itu sudah bunyinya besar, sehingga anak-anak Maluku bisa lihat bahwa ini musik ukulele bukan musik kampung, bukan musik yang terbelakang, tapi ini musik yang kampung tapi yang bisa main dengan modern. Ini cukup bagus, ini sudah dipesan banyak orang.
8: Bahannya dari mana tuh?
7: Dari gaba-gaba ini.
8: Gaba-gaba ya?
7: Lihat ini gaba-gaba punya. Artinya pasti gak bakal bawa yang tua ya, yang karena ini kalau yang tidak, ini kan masih rakus, tapi ini. Dan ini coba dengar bunyinya nih.
8: Kayaknya lebih garing begitu ya, lebih
7: bencreng. Akhirnya kita planning sih, pokoknya mau beli benjo kan, 4 juta. Saya jadi, karena ternyata lebih bagus dari benjo.
4: Musik ukulele di Kota Ambon saat ini makin menggeliat karena dipopulerkan melalui bangku pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Komunitas ukulele juga tumbuh subur dan mewarnai hampir semua pertunjukan musik di Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. 15 September 1935, melalui Undang-Undang Nuremberg, pemerintahan Nazi Jerman menghapus kewarganegaraan bagi orang Yahudi yang tinggal di Jerman. Orang Yahudi di Jerman juga dilarang menikah dengan orang non-Yahudi. Undang-undang itu merupakan langkah awal pemerintahan Nazi Jerman menindas orang-orang Yahudi.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita menuju ke Meulabo, kali ini bagaimana budidaya pepaya madu semakin diminati dan berkembang menjadi salah satu sumber ekonomi alternatif masyarakat dan para santri di Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya kita bergabung bersama Anwar Yunus.
3: Di tengah hamparan hijau, Gampung Cerdarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat tumbuh sebuah harapan. Bukan hanya berupa buah yang bergelantungan di batang pepaya, tetapi juga harapan untuk mengubah lahan yang sebelumnya kosong menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dan pesantren.
4: Ya, pemirsa, saat ini kami berada di salah satu lokasi budidaya pepaya varietas California atau pepaya madu ya, yang sering disebut di Gampung Cerdarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dan seperti inilah tadi suasana atau kondisi pepaya yang ada di sini ya. Hasilnya sungguh luar biasa dan kita akan melihat bagaimana buah-buah ini dipanen dan juga yang masih ada di pohonnya.
3: Di lahan seluas sekitar 2 hektar ini, ribuan pohon pepaya madu tumbuh dan mulai memberikan hasil. Setiap 7 hingga 10 hari, buah-buah itu dipanen secara bertahap. Sekali panen, hasilnya bisa mencapai hingga 1 ton. Yang menarik, kebun pepaya ini tumbuh di atas lahan wakaf milik pesantren Raudatul Jannah. Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan komplek pesantren tersebut untuk sementara dimanfaatkan secara produktif. Daripada dibiarkan kosong, pemerintah Gampung Cerdarat bersama Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG, masyarakat, dan pihak pesantren memilih menanam pepaya. Sebuah keputusan sederhana, namun menghasilkan manfaat yang nyata, ujar Walid Miswar, pimpinan pesantren Raudatul Jannah.
5: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini. Dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut. Motivasi kita karena kita melihat di pasar kebutuhan pepaya di pasar itu begitu tinggi, sedangkan produksi di daerah kita ini sangat minim, dan lagian pun di daerah kita ini cocok untuk kita kembangkan pepaya karena dataran-dataran tinggi, bukan dataran rendah.
4: Siap.
3: Bagi pesantren, lahan wakaf bukan sekedar aset yang menunggu pembangunan. Lahan tersebut bisa memberikan manfaat sejak sekarang. Melalui kerjasama ini, nilai ekonomi lahan meningkat, sementara masyarakat mendapatkan ruang untuk mengembangkan usaha pertanian. Di 2 lokasi kebun, sekitar 2.000 pohon pepaya kini dibudidayakan. Jenis yang dipilih adalah pepaya California. Varietas ini dikenal relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Zulkarnain, Beci Gampung Cerdarat, menyebut dalam sekali panen mampu menghasilkan sekitar 800 kg hingga 1 ton pepaya madu.
6: Lebih kurang hampir 1 tahun. Sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan tahun pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik, yaitu di bulan Mei tahun 2026.

0: insyaallah sudah 2 bulan. Kalau bulan bulan 5, bulan 6 sudah panen penuh dan juga sampai dengan bulan 7 2026.
1: Di balik manisnya buah pepaya, ada sebuah pola kerjasama yang lebih besar. Pemerintah Gampong memberikan dukungan. BUMG menjadi penggerak usaha, pesantren menyediakan lahan wakaf, sementara masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan dan aktivitas budidaya. Kolaborasi inilah yang membuat lahan wakaf tidak hanya bernilai secara sosial dan keagamaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi. Apa yang dilakukan di Cod Darat menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia berawal dari lahan kosong, dari sebuah gagasan dan kemauan untuk bekerja sama.
2: Dari lokasi budidaya pepaya di Gampong Cod Darat, Kecamatan Samatiga, Anwar Yunus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi sebanyak 4 kali pada Selasa dini hari tadi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Kementerian ESDM mencatat erupsi terjadi pukul 00.10 hingga pukul 05.27 waktu Indonesia Barat. Letusan tertinggi bahkan terjadi pukul 04.32 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian mengatakan erupsi tersebut terekam dalam seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 23 mm. Dan dijelaskan bahwa erupsi keempat pukul 05.27 waktu Indonesia Barat juga menghasilkan kolom letusan sekitar 800 meter di atas puncak. Hingga kini, aktivitas vulkanik Semeru terus dipantau oleh petugas. Informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Pro3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dengan pemirsa, di tengah perkembangan Sidoarjo, Candi Sumur menyimpan potensi yang belum banyak dilirik. Bukan sekedar peninggalan sejarah, namun situs ini menawarkan wisata budaya, cerita lokal, dan peluang ekonomi masyarakat yang jika dikelola berkelanjutan akan membawa manfaat. Kita bergabung bersama rekan saya, Beni Hermawan.
3: Sidoarjo tidak hanya dikenal sebagai kota udang, namun di tempat ini ada sebuah candi yang layak untuk dikunjungi. Candi Sumur. Sejauh mana peliputannya? Ikuti perjalanan kami.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sungur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sungur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dibugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya alhamdulillah sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini. Kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambah. Mungkin tepat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga, terlihat bahwa ia memahami satu hal penting, bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih taunya dari mulut ke mulut ya, terus makin kesini taunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan pesannya soal candi ini gimana, Kak?
2: Untuk kesan pertamanya tentu saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cakar budaya seperti ini. Untuk pesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada bangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat. Namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sungur berdiri di antara dua realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sungur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan.
4: Demikian potensi daerah hari ini, saya Bin Hermawan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beta sih bisa hidup ke alis yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, Beta mau alih ada dan temani Beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti Beta sedikit.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

So, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus yang paling penting itu share. Kemana saja kamu suka, yang penting harus share, oke? Dan buat teman-teman yang butuh musik, bisa hubungi saya langsung atau nanti lihat ada free music atau beat atau back sound di subscribe channel YouTube yang satunya, yaitu PC Beat. Terima kasih banyak. God bless you all.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Seru. Terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, di stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar di mana saja berada, sajian hiburan musik telah mewarnai ruang dengar Anda ya, di Lintas Serui Siang Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, edisi Selasa 15 September 2026.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Suri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti secara digital ya di stasiun Pro 1. RRI Suri, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak perhatian Anda menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026.

Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Patimura. Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Menghadirkan informasi penting dan aktual di antaranya. Di tengah kabut asap karhutla, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen himbau masyarakat pakai masker keluar rumah. Ketua DPR Kawaropen harap persatuan istri anggota dewan jadi benteng moral suami. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Bersama saya Simon Kayai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Berita pertama pendengar, di tengah kabut asap karhutlah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen himbau masyarakat pakai masker keluar rumah. Selengkapnya dilaporkan Riki Aritonang.
1: Ya, kami rencana akan melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, kemudian secara khusus itu juga kami masih menunggu perintah dari pimpinan, sebab kita juga saat ini dibatasi dengan kondisi efisiensi anggaran ya, sehingga kebijakan untuk membagi masker itu memang sudah dalam tahapan perencanaan kami, tetapi itu belum secara realitas konkret, kita belum bisa laksanakan itu.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang telah menyelimuti Kota Serui selama lebih dari sepekan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Serui. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, SKM MPH, dalam wawancara di kantor Dinas Kesehatan Selasa 15 September 2026, mengatakan kondisi ini dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat terutama pada mata dan sistem pernapasan ISPA.
1: Kita terpapar dengan asap ini, tentunya kesehatan mata, kemudian yang paling cepat sekali ini akan berpengaruh ke pernapasan terutama terkait dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atas, ISPA. Kalau ini terus dibiarkan, maka tentunya akan berdampak kepada pernapasan, sudah pasti akan menuju ke paru-paru. Kasus ISPA ini menjadi salah satu kasus yang juga cukup tinggi ya, tapi kalau ditambah dengan kabut asap ini membuat sehingga kasus ini semakin tinggi.
2: Karolis menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, menggunakan masker serta kacamata atau helm saat berkendara untuk melindungi saluran pernapasan dan mata dari paparan kabut asap selagi Dinas Kesehatan mempersiapkan sosialisasi dan pembagian masker kepada masyarakat.
1: Kalau keperluannya tidak terlalu mendesak, tidak usah keluar rumah. Maka saya himbau untuk setiap aktivitas kita di Kota Serui dan sekitarnya yang sementara diliputi dengan kabut asap ini, kita menggunakan masker, terutama dengan kondisi kabut asap yang saat ini. Kita tahu bahwa saat ini kasus ISPA ini juga termasuk kasus yang cukup tinggi di kabupaten ini, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita tidak tahu cuaca kabut asap ini sampai kapan. Tapi kita tetap menjaga kesehatan kita, selain bisa di rumah, jangan lupa olahraga untuk tetap mempertahankan kondisi tubuh, imunitas tubuh. Kalau keluar rumah, gunakan masker. Jangan lupa juga kalau menggunakan kendaraan di jalan raya, kita juga bisa melindungi mata kita dengan menggunakan kacamata atau helm, sehingga itu memproteksi diri kita untuk supaya tetap kita sehat dalam menghadapi kondisi kabut asap saat ini.
2: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat tetap menjaga kesehatan diri dikarenakan belum dapat dipastikan kapan kabut asap ini akan berakhir. Riki Aritonang melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Ketua DPR Kawaropen harap persatuan istri anggota dewan jadi benteng moral suami. Berikut laporannya.
3: Pengukuhan Pengurus Persatuan Istri Anggota Dewan periode 2025-2030 berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPR Kawaropen, Senin 14 September 2026. Ketua DPR Kawaropen Yeneke Suryana Keciadi Panesos berharap istri anggota DPR menjadi benteng moral dan memberikan semangat kepada suami agar dapat menjalankan tugas legislatif secara jujur dan penuh integritas.
4: Saya berharap bahwa istri anggota DPR menjadi benteng moral dan memberi semangat bagi para suami agar dapat menjalankan tugas-tugas legislatif secara jujur, amanah, dan penuh integritas. Kedua, mitra pembangunan masyarakat. Saya sangat berharap bahwa pihak melalui program kerja, khususnya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif, pihak diharapkan dapat menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
3: Dikatakan pengurus Piat menjadikan kegiatan silaturahmi sebagai ruang untuk mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan tanpa membedakan latar belakang partai maupun fraksi asal para suami.
4: Ketiga, perekat silaturahmi. Piat diharapkan menjadi ruang untuk mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan tanpa membedakan latar belakang partai atau fraksi asal para suami. Saya berharap pengurus yang baru dilantik dapat segera menyusun program kerja yang realistis, menyentuh kebutuhan masyarakat, serta menyelaraskan langkah dengan agenda pembangunan daerah di Kabupaten Waropen.
3: Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan juga meminta seluruh anggota DPRK memberikan dukungan moral, semangat maupun fasilitas terhadap setiap kegiatan Piat. Keberhasilan istri dalam menjalankan organisasi juga merupakan refleksi dari keharmonisan dan kekuatan institusi. Dukungan para anggota Dewan akan menjadi energi positif bagi Piat untuk terus berkarya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Saudara kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar TK Pertiwi Serui dan Dukcapil Yapen layani pembuatan KIA. Berikut laporan Agus Tanawani.
5: Taman Kanak-kanak TK Pertiwi 4 Serui bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kepulauan Yapen melaksanakan pembuatan Kartu Identitas Anak KIA Senin 14 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Timur hingga selesai tersebut dipusatkan di lingkungan TK Pertiwi dan diikuti oleh para siswa beserta orang tua. Astri Rosita Sarbini, Kepala TK Pertiwi 4 Serui, Senin 14 April 2026 menuturkan, untuk pembuatan KIA, orang tua diminta membawa fotokopi kartu keluarga dan akte kelahiran anak. Bagi anak yang hadir di sekolah, proses pengambilan foto dan perekaman data dilakukan secara langsung di lokasi pelayanan. Sementara bagi anak yang tidak dapat hadir, orang tua dapat membawa fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, serta satu lembar foto anak ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah. Ditambahkannya bagi anak yang belum memiliki akta kelahiran maupun kartu keluarga, orang tua dapat melengkapi dokumen berupa akta nikah agama atau gereja serta KTP elektronik kedua orang tua.
6: Terkait dengan ini kami bekerja sama dengan kantor Dukcapil Serui untuk bekerja sama membuat kartu identitas anak KIA, terus ada pembuatan akte anak, kartu keluarga dan juga IKD. Karena sangat membantu karena pengisian kemarin Dapodik banyak anak-anak yang belum mempunyai akte, belum mempunyai kartu keluarga. Jadi pada kesempatan ini kami bekerja sama dengan Dukcapil Serui, mereka datang ke sekolah dengan alat-alatnya langsung dengan orang tua dan anaknya pembuatan kartu KIA foto di dalam kelas bersama-sama dengan anak-anak.
5: Selain pelayanan KIA, Dukcapil juga memberikan layanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Untuk mengikuti layanan tersebut, masyarakat harus memiliki telepon pintar, email aktif, KTP elektronik, serta mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital melalui Play Store. Sebagaimana disampaikan Darwis, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen.
7: Layanan hari ini itu mengikuti akte apa? Kelahiran, kartu murid. Jika ini, kelahiran hari ini itu mengikuti akte apa? Akte kelahiran, kartu identitas anak dan identitas kependudukan digital bagi guru-guru. Jadi kami pelayan hari ini cuma 10 hari. Mudah-mudahan kesempatan berikut bagi sekolah-sekolah yang ingin mendapat pelayanan dari Dukcapil silakan membuat surat kepada Dukcapil nanti kami tanggapi langsung sebagai pendidikan dari sekolah.
5: Kelengkapan administrasi kependudukan anak dinilai penting karena berkaitan dengan data pendidikan melalui Dapodik, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA atau sederajat, termasuk kebutuhan administrasi ketika anak melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Kerjasama sekolah dengan Dukcapil ini diharapkan dapat membantu memastikan data kependudukan dan administrasi anak tercatat secara lengkap dan sesuai. Agus Tanawani melaporkan.
0: Mendengar Helena Rumpaisano ajak pengurus pihak Waropen solid junjung tinggi etika. Berikut laporan Tabina Rumpaidos.
3: Senin 14 September 2026 berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, pengukuhan pengurus Persatuan Istri Anggota Dewan Piat Kabupaten Waropen yang dilakukan Ketua DPRK Waropen Yeneke Suryana Keciadipan Esos. Setelah pengukuhan Ketua Piat Kabupaten Waropen, Helena Buinyei Rumboisano di depan pimpinan dan anggota DPRK mengajak seluruh pengurus Piat DPRK Waropen solid dan menjunjung tinggi nilai etika.
4: Saya mengajak seluruh pengurus Piat agar senantiasa solid, saling menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan mengedepankan semangat gotong royong dalam menjalankan kegiatan organisasi yang kita programkan bersama. Kita jadikan Piat sebagai organisasi yang berlandaskan kasih persaudaraan, sehingga keberadaan kita dapat dirasakan oleh hati setiap orang, keluarga, organisasi, dan masyarakat umumnya, di mana kita datang dan berkarya.
3: Pada kesempatan yang sama, Helena Buinyei Rumboisano berharap kritikan dan saran dari pengurus demi kemajuan Piat ke depan.
4: Saya menyadari bahwa sebagai ketua masih banyak kekurangan dalam memimpin organisasi ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan dukungan dari seluruh anggota demi kemajuan Piat ke depan.
3: Piat bertekad untuk terus berkembang menjadi organisasi yang solid dan bermanfaat, sehingga mampu berkontribusi positif bagi keluarga besar DPRK dan masyarakat Waropen. Ketua Piat Waropen Helena Buinyei Rumboisano juga mengatakan, Piat dapat mendukung suami dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Kepulauan Yapen membuka launching Pekan Pelayanan KB dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2026. Berikut laporan Hengki Wapai.
8: Di Distrik Kosiwo, Puskesmas Kosiwo, saya didampingi oleh Kepala Puskesmas dan Sekretaris Dinas DP3 AKB, saya membuka kegiatan ini atas nama pemerintah daerah Kepulauan Yapen.
9: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen, Nyonya Rosita Mambai MPD, membuka launching Pekan Pelayanan KB dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2026 untuk pelayanan suntik 3 bulan, implan 1 batang dan 2 batang, AUD atau spiral dan pil, yang berlangsung di Puskesmas Kosiwo, Distrik Kosiwo, yang dihadiri para bidan, tenaga nakes, dan PLKB. Tujuan dari pelayanan kontrasepsi bagi ibu-ibu ini supaya menjadi ibu yang sehat dan luar biasa hebat dalam membuat generasi sendiri. Karena ini menjadi momen yang sering dikerjakan dan dilakukan oleh BKKBN dengan beberapa target yang harus diselesaikan. Tandas Kadis BKKBN Prosita Mambai kepada RRI. Insert.
8: Hari ini kami launching, tetapi pelayanan itu akan tetap dilaksanakan di seluruh faskes karena kami sudah menyurati seluruh faskes untuk pelayanan di dalam momentum Hari Kontrasepsi Sedunia tanggal 26 yang kami diberikan kesempatan tanggal 7 September sampai dengan tanggal 7 Oktober. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir. Saya mungkin tidak menyampaikan banyak hal, tetapi kita akan lebih kepada bagaimana pelaksanaan di hari ini. Dan seluruh ibu-ibu pengguna alat kontrasepsi di kami, ada dalam pelayanan ini ada 4 macam pengguna alat yang akan kami pakai dan digunakan kepada para ibu-ibu yang siap untuk menggunakan. Pertama, suntik 3 bulan. Yang kedua, implan 1 batang dan juga ada implan 2 batang. Yang ketiga, IUD atau spiral. Dan yang keempat adalah pil. Untuk sementara adalah 4 ini yang akan menjadi target bagi kita untuk menyelesaikan. Oleh sebab itu, saya berharap ibu-ibu yang akan menggunakan alat kontrasepsi juga mempersiapkan diri. Kami butuh NIK, berarti harus ada KTP, supaya selesai menggunakan alat kontrasepsi yang tadi saya sebut, langsung penginputan jalan pada aplikasi SIGA kami, begitu. Dan tentunya kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kapus tentang penggunaan MKJP, yaitu susuk ya, sering dibilang susuk. Susuk 3 bulan, dan ini sangat baik sekali. Dia sekarang model 1 batang, jadi sangat mudah, sekali suntik langsung bisa. Kita langsung kasih masuk 1 kali, ya sudah, aman. 3 tahun, bukan 3 bulan, dia 3 tahun. Kalau suntik 3 bulan, tetapi MKJP atau susuk itu jangka waktu 3 tahun. Ibu mau pilih yang mana? Yang 3 bulan, yang cepat lupa, atau kalau lupa suntik, itu pasti jadi. Jadi, mari kita gunakan yang sudah tersedia. Dia hanya 1 batang saja. Jangan takut terhadap pembelahan, hanya sebentar dan itu pasti sembuh. Untuk melaksanakan longsing untuk pengguna aseptor atau alat kontrasepsi yang akan digunakan hari ini dalam momen kontrasepsi sedunia di tanggal 26 nanti, tetapi kita mulai hari ini di Distrik Kosiwo, Puskesmas Kosiwo. Saya didampingi oleh Kepala Puskesmas dan Sekretaris Dinas DP3 AKB. Saya membuka kegiatan ini atas nama pemerintah daerah Kepulauan Yapen.
9: Di akhir pembukaan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen, Nyonya Rosita Mambai, menyampaikan aspirasi kepada seluruh tenaga bidan yang sudah mempunyai keahlian untuk pemasangan implan bagi yang sudah bersertifikat. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada informasi yang terakhir. Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua menggelar pelatihan pemberdayaan orang asli Papua melalui kegiatan kewirausahaan di Kabupaten Kepulauan Yapen pada Selasa, 15 September 2026. Berikut laporan Agus Tanawani.
10: Pemberdayaan orang asli Papua melalui wirausaha.
11: Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua menggelar pelatihan pemberdayaan orang asli Papua melalui kegiatan kewirausahaan di Kabupaten Kepulauan Yapen Selasa 15 September 2026. Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau Otsus Tahun Anggaran 2026 tersebut menyasar kelompok masyarakat khusus nelayan dan kelompok pengolahan ikan dengan fokus pada keterampilan pengasapan serta pengolahan hasil perikanan. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Francisca Helmari Rey, mengatakan pelatihan di Yapen disesuaikan dengan potensi wilayah kepulauan yang sebagian masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan. Selain keterampilan teknis, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pemasaran, perencanaan, dan manajemen usaha, serta bantuan peralatan sederhana.
10: Kegiatan hari ini dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM, dan Transmigrasi Provinsi, kegiatannya itu adalah pemberdayaan orang asli Papua melalui wirausaha. Jadi di sini maksudnya, kegiatan ini dimaksudkan bagi kelompok-kelompok nelayan karena kita sasarannya untuk pembuatan atau pengasapan ikan. Karena kita berpikir, kita memilih tempat ini karena ini daerah kepulauan yang kita berpikir mereka pasti adalah nelayan.
12: Dananya juga ini bersumber dari dana Otsus 2026, tahun anggaran 2026. Jadi ini kita semua pakai dana Otsus. Saya juga mau pesan untuk masyarakat bahwa mungkin mereka tidak merasakan setiap kali bicara, kami tidak pernah merasakan Otsus, kami tidak pernah. Ini dana Otsus. Dan selama ini anggaran yang diturunkan atau kegiatan yang kami jalankan itu bersumber dari dana Otsus untuk memberdayakan orang asli Papua.
11: Francisca berharap pelatihan tersebut menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri, meningkatkan pendapatan keluarga, dan membuka peluang kerja di lingkungan sekitar. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Yapen, Alfred J. Warabai, mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua melalui program pemberdayaan OAP. Menurutnya, keterampilan pengasapan dan pengawetan ikan dapat meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan. Ia berharap usaha tersebut dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan seperti abon ikan dan produk pengawetan lainnya.
13: Kami dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Yapen sangat berterima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM, dan Transmigrasi Provinsi Papua yang sudah bisa membantu kita untuk meningkatkan penurunan angka pengangguran di Kabupaten dengan menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha-usaha pengasapan ikan. Jadi semoga di kemudian hari mereka bisa bertumbuh, berkembang. Dan di sini kita menggandeng Dinas Perikanan yang notabene-nya adalah kelompok-kelompok yang dibina oleh Dinas Perikanan. Jadi kita lakukan kerjasama dengan Dinas Perikanan supaya kelompok-kelompok itu kita bina ke pengasapan, pasca panennya ikan, pengasapan, dan mungkin berkelanjutan untuk membuat abon ikan dan pengawetan ikan dan lain-lain.
11: Pelatihan ini juga mendapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Daniel Reba. Ia mengatakan pelatihan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Daniel menyebut kegiatan diikuti 5 kelompok pengolahan ikan dari Kelurahan Anotrei, Yapen Selatan, Yapen Barat, Kepulauan Ambai, dan Distrik Pulau Kurudu.
14: Saya menyampaikan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua yang mana telah menganggarkan kegiatan kewirausahaan untuk kelompok pengolahan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebagai informasi buat kita bahwa kami di Kepulauan Yapen ini ada 4 kelompok binaan yang menjadi sasaran kami. Yang pertama kelompok nelayan atau KUB, kemudian kelompok pembudidaya yang disebut dengan Pokdakan, kemudian kelompok pengolahan dan pemasaran yang disebut Poklasar yang hari ini berkesempatan untuk mengikuti pelatihan yang digagas oleh atau dilaksanakan oleh teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua. Kegiatan ini menurut kami suatu kegiatan yang sangat luar biasa karena di mana baru pertama terjadi kolaborasi

Dengan laporan Agus Tanah Wanita tadi sekaligus menjadi penuntas kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Mewakili kru yang bertugas sore ini, saya Simon Kayai di balik kaca Bung Dodi Walesa mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat selalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dapat.
1: Ya, pendengar, pukul 16.00 waktu Indonesia Timur dan rangkaian hiburan dari album Dangdut masih terus hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Ya, hingga pukul 20.00 kembali saya Anggra Rani menemani ruang dengar Anda dengan berbagai program, acara, dan juga musik dan informasi yang masih akan hadir menemani kebersamaan kita.

0: Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan kami sudahi saja rangkaian hiburan dangdut menemani kebersamaan kita di sore hari ini.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Ya, dari kawasan Jalan Patimura kami masih akan terus hadirkan tembang hiburan menemani ruang dengar Anda sambil menantikan program Beranda Sacita Nasional yang akan hadir pada hari obrolan kentongan pada hari ini bersama narasumber dari Dinas Perumdam Yapen selaku Direktur PDAM ada Bapak Yosias Ambokari, yang mana dengan topik ada hadapi El Nino Perumdam jaga pasokan air bersih di Yapen, yang akan hadir pada hari ini ya, di sore hari ini dalam program Dialog Mitigasi Bencana. Ya, menemani ruang dengar saudara sambil menantikan program Dialog Mitigasi Bencana Kentongan, kami kembali menghadirkan rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Saatnya Anda ikuti siaran mitigasi bencana Kentongan RRI Serui Radio Tanggap Bencana.
2: Baik, selamat sore pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Kembali di sore hari ini saya Anggra Rani Wapai menemani Anda dalam siaran Kentongan Mitigasi Bencana. Ya, dan siaran ini dapat Anda ikuti dan dengarkan langsung melalui channel YouTube RRI Serui, juga streaming RRI Digital dan frekuensi 96,4 MHz program 1 RRI Serui. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, kita mengetahui bahwa ketersediaan air bersih ini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat, dan terlebih ketika kondisi kering ini dapat mempengaruhi debit sumber air. Nah, di tengah fenomena El Nino, nah bagaimana Perumdam Yapen sendiri menjaga agar pasokan air bersih ini tetap tersedia dan juga di distribusi air kepada pelanggan tetap berjalan. Nah, untuk membahasnya lebih jauh lagi, kini kita akan berbincang langsung bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Yosias Ambokari selaku Direktur Perumdam Air Minum Kepulauan Yapen. Selamat sore Bapak.
3: Selamat sore.
2: Ya, dan untuk topik kita di sore hari ini dalam dialog kentongan berbicara terkait dengan hadapi El Nino, Perumdam jaga pasokan air bersih di Yapen. Ya, langsung saja kita pada sesi yang pertama terkait dengan pelanggan dan juga sumber air Perumdam. Nah, di sini mungkin bisa Bapak jelaskan ini, sampai saat ini nih kira-kira ada berapa jumlah pelanggan Perumdam di Yapen?
3: Ya, terima kasih Ibu Anggra atas dialog sore hari ini. Kepada pemirsa di sore hari ini, saya akan menjelaskan berapa banyak dan pelayanan kami kepada masyarakat yang ada di kota ini. Untuk jumlah pelanggan yang selama ini kami layani, totalnya 7.345 pelanggan yang kita layani. Itu terdiri dari dua distrik, distrik Anatauroi dan distrik Yapen Selatan. Itu yang kita layani selama ini.
2: Oke, kemudian dari mana nih sumber air ya? Dari mana saja sumber air yang digunakan oleh Perumdam untuk melayani pelanggan Kota Serui sampai dengan saat ini?
3: Ya, untuk sumber yang selama ini kami pihak Perumdam menggunakan, yaitu sumber pertama yaitu sumber Ansija.
2: Oke.
3: Lalu yang kedua sumber Manayun. Untuk menyangkut sumber Ansija dengan musim kemarau yang panjang ini, akhirnya mengurangi debit kita untuk melayani, sehingga kita memberikan jaringan kepada sumber Manayun supaya dapat melayani kota ini.
2: Iya. Kemudian sumber air mana nih yang paling banyak digunakan oleh Perumdam sendiri?
3: Dengan kapasitas yang lebih tinggi, maka kita menggunakan sumber Manayun dengan ketinggian kurang lebih 50.
2: Kemudian berapa banyak air bersih yang dapat dihasilkan dari Perumdam dalam kondisi normal?
3: Ya, untuk melayani berapa kubiknya itu kita untuk laporan akhir bulan ini yaitu 249,888 kubik. Itu yang terlayani untuk dua distrik ini.
2: Kemudian mungkin di sini Bapak bisa menjelaskan kira-kira seperti apa nih kondisi debit sumber air saat ini.
3: Ya, terima kasih. Untuk dua sumber ini, satunya sudah tidak bisa lagi untuk kita gunakan karena musim kemarau yang begitu panjang sehingga debitnya berkurang. Akhirnya kami dari pihak Perumdan mensuplai dari pipa Manayun, sumber Manayun itu yang melayani kota ini.
2: Kemudian bagaimana proses distribusi air dari sumber mata air sampai menjadi air bersih yang siap untuk digunakan oleh masyarakat ataupun pelanggan?
3: Ya, makasih. Kita Perumdan sampai dengan hari ini belum punya fasilitas yang lengkap, tetapi kami tetap melayani masyarakat dan proses sampai dengan hari ini kita masih sistemnya gravitasi. Karena belum ada tangki-tangki yang disiapkan.
2: Kemudian kita ke materi penyaluran air kepada pelanggan ini. Bagaimana jadwal penyaluran air bersih kepada pelanggan selama ini yang dilaksanakan oleh Perumdam?
3: Ya. Untuk pelayanan sampai dengan hari ini kita masih tetap pelayanan masih tetap normal seperti yang diharapkan oleh masyarakat lewat sumber Manayun.
2: Kemudian bagaimana Perumdam memastikan air ini dapat mengalir sampai ke rumah pelanggan?
3: Untuk pelayanan sampai ke rumah pelanggan, ya itu apabila ada terjadi banjir, terjadi pemalangan, sehingga itu menghambat pelayanan kita ke masyarakat, yaitu pengguna air bersih. Sehingga dalam pelayanan kita, tetap kita utamakan pelayanan sosial dan bisnis.
2: Kemudian wilayah mana saja nih yang saat ini mendapat layanan air bersih dari Perumdam?
3: Seperti dari awal tadi saya sampaikan bahwa pelayanan kami Perumdam Yapen Waropen, Yapen itu terdiri dari dua distrik. Dua distrik yaitu distrik Anatore dan distrik Yapen Selatan. Dari pelayanan ini ada beberapa desa yang belum kami layani karena kekurangan debit.
2: Kemudian apa kendala nih yang paling sering membuat air tidak mengalir kepada pelanggan?
3: Baru saja saya sampaikan bahwa kendala yang kita hadapi itu curah hujan. Terjadi banjir, lalu terjadi pemalangan, sehingga pelayanan kita mungkin dari satu hari bisa terjadi. Tetapi setelah itu pelayanan kita kembali. Tetap normal kembali.
2: Kemudian apa yang dilakukan oleh Perumdam ketika kebocoran pipa?
3: Kalau menyangkut kebocoran, pertama apabila ada terjadi bencana, longsor, atau akibat pipa patah, itu menghambat pelayanan kita. Tetapi kalau untuk kebocoran yang biasa-biasa seperti pelayanan kepada masyarakat itu mungkin tersumbat atau pipanya yang sudah lama termakan usia akhirnya terjadi kropos, itu kita apabila ada laporan maka kita siap untuk perbaiki.
2: Kemudian apa nih pengaruhnya turun debit air debit sumber air terhadap jumlah air yang dapat dihasilkan oleh Perumdam?
3: Itu pengaruhnya kepada cuaca yang sampai dengan hari ini terjadi. Sehingga ya ini namanya alam. Apabila kalau ada hujan maka debit kita ini bisa bertambah sehingga bisa melayani semua masyarakat yang ada di kota ini.
2: Kemudian jika air yang tersedia ini berkurang, nah bagaimana Perumdam sendiri membagikan pasokan kepada pelanggan?
3: Sampai dengan hari ini pelayanan kita masih normal. Apabila keadaan sudah darurat, maka kami pihak Perumdam dapat membagi giliran. Contoh seperti daerah Seru Laut. Itu kita membagi jalur antara hari Rabu dan hari Sabtu. Dan itu dilaksanakan sampai dengan hari ini.
2: Kemudian kira-kira seperti apa nih teknis penyampaian informasi kepada pelanggan ketika distribusi air bersih ini tidak maksimal?
3: Ya, terima kasih. Mungkin informasi yang akurat dan terpercaya adalah RRI Serui dan media sosial.
2: Kemudian mungkin di sini juga bisa Bapak jelaskan ini, apa saja upaya yang dilakukan oleh Perumdam untuk menjaga pasokan air bersih selama El Nino berlangsung?
3: Ya, yang pertama petugas kita itu sudah siap 24 mm-hmm. jam untuk mengadakan pembersihan dan pengawasan mm-hmm. supaya ketika ada sampah yang ada, petugas ini sudah siap untuk membersihkan sehingga okay. tidak menghambat pelayanan kita ke kota ini.
2: Kemudian apakah ada kemungkinan debit air saat ini akan semakin turun dari batas normal atau kira-kira seperti apa?
3: Mungkin untuk selama ini ya masih tetap normal.
2: Iya.
3: Karena sumber yang kita gunakan ini adalah sumber yang lebih tinggi dan lebih besar, sehingga okay. dapat melayani masyarakat yang ada di kota ini.
2: Oke. Okay. Nah, kemudian untuk menjawab kebutuhan air bersih kepada pelanggan PDAM, apakah ada sumber air lainnya yang digunakan jika sumber air utama ini mengalami penurunan debit?
3: Mungkin untuk penambahan sumber yang lain mungkin uh-huh. tidak ada.
2: Oke.
3: Okay. Sampai dengan hari ini kita cuma berusaha bagaimana untuk memperbaiki sumber yang ada, mm-hmm. intake yang ada, supaya bisa melayani dengan kapasitas yang lebih besar.
2: Oke. Okay. Kemudian seberapa siap nih Perumdam sendiri menghadapi kemungkinan berkurangnya sumber air?
3: Ya, untuk mengantisipasi supaya tidak ada kekurangan air, kami sudah perintahkan kepada bagian petugas
2: yeah.
3: untuk menjaga dan selalu memberikan informasi kepada manajemen uh-uh. supaya ada pengawasan yang lebih ketat lagi, karena ini cuaca ini alam
2: iya.
3: kita tidak bisa menentukan kapan dan terjadi dan uh-uh. berhenti, tapi ini ya kita tetap berdoa saja kepada iya. Tuhan, biarlah Tuhan yang melakukan semua ini.
2: Oke, okay. Kemudian apa nih yang dilakukan dari Perumdam agar pipa dan juga saluran air tetap berfungsi dengan baik?
3: Untuk menyangkut pelayanan dan distribusi kepada mm-hmm. masyarakat, ya itu menyangkut kebocoran
2: yeah.
3: dan apabila kalau ada kerusakan, mm-hmm. nah itu kami dari pihak manajemen perusahaan tetap melakukan perbaikan sehingga tidak menjadi penghambat.
2: Iya.
3: Untuk melayani air kepada masyarakat.
2: Kemudian apakah Perumdam sendiri memiliki rencana pembagian air jika terjadi kekurangan pasokan?
3: Ya, kalau untuk rencana ke depan itu belum bisa kami lakukan.
2: Okay.
3: Mungkin kalau sudah darurat baru kita bisa melakukan itu. Dan kita akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat supaya mempersiapkan tempat-tempat iya. karena ini pembagian jalur-jalur yang nanti diumumkan.
2: Oke. Baik, pendengar, kami masih akan kembali dengan obrolan atau dialog kita di sore hari ini setelah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A.
4: Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Baik, saudara pendengar, masih bersama kami program 1 RRI Serui dan juga dalam dialog kentongan mitigasi bencana. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana Perumdam sendiri mengurangi air yang terbuang ataupun hilang selama penyaluran?
3: Ya, ya mungkin terjadi kebocoran yang berakibat pelayanan kita tidak berjalan, tetapi kami tetap apabila ada laporan, maka tenaga kami telah siap untuk memperbaiki. Apabila itu pekerjaannya yang terlalu berat, berarti ada memakan waktu 1-2 jam. Kemudian kalau sudah selesai pelayanan, pekerjaan tetap dibuka kembali.
2: Oke. Kemudian apakah Perumdam sendiri berencana menambah sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Yapen ini ke depan?
3: Ya, terima kasih kepada pemerintah daerah, terutama kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang punya perhatian untuk kami PDAM. Kami sudah mengusulkan, mudah-mudahan Tuhan ikut campur tangan sehingga bisa terjawab di 2027. Iya. Ketika pekerjaan itu jalan, kita akan menambah pipa yang lebih besar sehingga dapat melayani semua tempat-tempat kampung-kampung yang belum bisa kita layani. Terutama di Kelapa Dua, Seru Laut, dan Maridei.
2: Oke. Kemudian apa nih kira-kira yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghemat air saat pasokan air bersih mulai berkurang?
3: Ya, saya berharap kepada masyarakat ya menggunakan air secukupnya.
2: Iya.
3: Lalu mempersiapkan tempat-tempat untuk menampung apabila terjadi musibah seperti ini yang makan waktu agak lama. Ya, saya berharap harus seperti itu, menyiapkan tempat tong-tong yang ada digunakan sebagaimana mestinya, lalu setelah selesai mungkin dimatikan kembali supaya bagian-bagian yang tidak dapat mereka juga bisa menikmati.
2: Oke, baik pendengar, sebelum mengakhiri dialog kita atau bincang-bincang kita di sore hari ini, kita akan dengarkan bersama pesan dari Bapak Direktur kepada masyarakat Yapen dalam menghadapi El Nino dan juga menjaga ketersediaan air bersih. Silakan Bapak.
3: Ya, ya, harapan saya kepada pelanggan yang ada di kota ini, mari kita menggunakan air sebagaimana mestinya. Terutama kepada ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak harus ada pengawasan.
2: Iya.
3: Supaya tidak termuncul ketika membayar dengan nilai yang tinggi. Oleh sebab itu, marilah kita menggunakan air sepenuhnya. Yang kedua, kami dari pihak Perumdam telah membangun kerjasama dengan pihak BRI. Pembayaran online sudah kami lakukan sejak bulan Agustus. Akhirnya tidak, Bapak Ibu tidak ke kantor lagi, tapi membayar lewat BRIMO, lewat ATM dan agen briling.
2: Okay.
3: Itu sudah mempermudah kita ketika kita berada di luar kota.
2: Yeah.
3: Itu sudah membantu kita.
2: Okay.
3: Yang ketiga, ya saya berharap mari kita membayar air tepat waktu supaya tidak muncul tunggakan, akhirnya jaringan Bapak Ibu ditutup sehingga pelayanan ini terus tetap berjalan.
2: Oke. Okay. Baik, pendengar, El Nino menjadi tantangan dalam menjaga ketersediaan air bersih, terutama ketika debit sumber air ini menurun. Karena itu, Kesiapan Perumdam dan juga penggunaan air secara bijak menjadi bagian penting untuk menjaga pasokan untuk tetap tersedia. Ya, terima kasih kepada Pak Direktur Perumdam Yapen, Bapak Yosias Ambukari.
3: Terima kasih.
2: Atas informasi dan juga penjelasannya di sore hari ini. Dan semoga dialog ini memberi pemahaman dan juga manfaat bagi kita, masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama bagi para pelanggan PDAM Yapen. Ya, saya Anggra Rani Wapai dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam dialog kentongan mitigasi bencana. Sampai jumpa di waktu mendatang dan selamat sore.
1: Telah Anda ikuti siaran mitigasi bencana kentongan RRI Serui Radio Tanggap Bencana. Terima kasih.

0: Baik, saudara pendengar, 46 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami jelang azan maghrib untuk daerah Suri dan sekitarnya di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur mendatang.
1: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
2: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
1: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
2: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
1: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
2: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama Indonesia, Mo.
1: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, saudara pendengar, kembali masih bersama program 1 RRI Serui setelah pergantian aliran dari diesel kami ke aliran PLN di petang hari ini, dan 17 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Menemani kebersamaan kita, rangkaian hiburan kembali kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: anak Anda dapat melihat, mendengar, dan dia pun merasakan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyakiti perempuan, tapi juga memberikan dampak pada kondisi kejiwaan anak. Apapun alasannya, kekerasan tidak dapat dibenarkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Selamat siang, perhatian, perhatian ditujukan kepada motor berwarna putih. Dimohon untuk menurunkan penumpangnya karena tidak menggunakan helm. Mohon perhatian.
1: Sam, itu kayaknya kecipa deh. Aduh, takut. Malu lagi.
2: Alah, banyak kan yang pakai motor putih. Bukan kita doang, ah.
0: Sekali lagi dimohon untuk menurunkan penumpangnya. Mbak yang baju pink dan biru, tolong mbak turunkan temannya.
1: Ih, bener deh. Itu buat kita, Sam. Dia nyebutin kita. Aduh, malu. Aku turun di sini aja ya, biar aku pakai angkutan umum aja.
2: Aduh, malu deh. Mana di pinggir kita ada cowok ganteng lagi ngeliatin. Sebel, malu deh. Udah deh, mulai sekarang. Kalau aku nggak bawa helm, kamu nggak bisa ikut numpang ya, Win ya. Karena itu kan bahaya buat kamu.
1: Iya, aku turun.
0: Terima kasih sudah menuruti instruksi dari kami dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan helm saat berkendara. Karena itu bisa...

0: Saudara pendengar, selanjutnya program Masatu RRI Serui akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura, Korwil Nusantara 1 Papua mengikuti Warta Berita Gema Papua.
1: PKS Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Bansremra dan Bupati Yapen Benyamin Arisoi, Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suarko berkeliling mengunjungi sejumlah ruangan dan fasilitas RSUD Biak.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke membagikan 100 paket sembako kepada petugas penyapu jalan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi para petugas dalam menjaga kebersihan dan mendukung pelayanan publik di Kabupaten Merauke. Berikut laporan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
3: Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan menyiapkan ratusan paket bahan atau sembako bagi para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa pagi 15 September 2026. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Michael Gomar mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas kebersihan jalan yang selama ini telah membantu pemerintah Kabupaten Merauke maupun pemerintah Provinsi Papua Selatan.
4: Iya, jadi jumlah bingkisan yang disiapkan itu sebanyak 100 paket bahan natura atau sembako yang diperuntukkan kepada para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke yang selama ini sudah berkarya membantu pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Papua Selatan. Kami berharap dari bingkisan kasih yang diserahkan hari ini dari insan perhubungan dan juga diserahkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan dapat menjadi berkah. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari, baik di rumah tangga keluarganya masing-masing. Kami juga dari Panitia Hari Perhubungan Nasional, selain kegiatan pemberian bingkisan kasih pada pagi hari ini, kita akan lanjutkan juga dengan kegiatan Anjang Sana. Anjang Sana yang nanti akan kami berkunjung ke panti asuhan dan juga pesantren untuk memberikan bingkisan kasih. Sebelumnya kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan donor darah dan kampanye keselamatan darat. Dan hari ini adalah kegiatan bingkisan kasih dan Anjang Sana. Selanjutnya kegiatan terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 adalah Hari Perhubungan Nasional yang akan dilaksanakan upacara bendera di Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan dengan Inspektur Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan.
3: Michael Gomar mengatakan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tidak hanya berupa pemberian bingkisan kasih. Panitia juga melaksanakan kegiatan Anjang Sana dengan mengunjungi panti asuhan dan pesantren untuk memberikan bingkisan kasih. Sebelumnya, panitia telah melaksanakan kegiatan donor darah dan kampanye keselamatan. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kasih dan Anjang Sana. Selanjutnya, rangkaian kegiatan akan ditutup dengan pelaksanaan upacara bendera pada Kamis 17 September 2026. Upacara Hari Perhubungan Nasional tersebut akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan dengan Inspektur Upacara Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo. Jessica Ardana melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Provinsi Papua bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor menggelar bimbingan teknis untuk mendorong penguatan ekonomi keluarga. Kembali laporan Roni Lololuan dari RRI Biak.
5: Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Provinsi Papua bekerja sama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor menggelar bimbingan teknis bertajuk penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya. Bimbingan teknis yang berlangsung dua hari Kamis dan Jumat ini dibuka secara resmi PLT Staf Ahli 1 Bupati Biak Numfor Lazarus Boseren atas nama Bupati dan diikuti diikuti 40 peserta perwakilan dari masyarakat, kader penggerak keluarga pelaku UMKM bertempat di Sisbel Hotel Cendrawasih Biak pada Kamis 10 Agustus 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Lazarus Boseren mengatakan langkah kolaboratif ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terutama keluarga di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Dikatakan koperasi bukan sekedar lembaga keuangan melainkan sebuah gerakan moral dan ekonomi yang berlandaskan asas gotong royong selaras dengan budaya kebersamaan masyarakat di Papua. Selain itu juga mengenalkan dan mendorong koperasi Merah Putih sebagai wadah penggerak usaha bersama dengan harapan menjadi motor penggerak baru yang mampu menghimpun potensi ekonomi keluarga, memberikan akses permodalan, serta membuka jaringan pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal Papua. Dengan bersinergi di bawah payung koperasi Merah Putih, usaha-usaha mikro berbasis keluarga tidak lagi berjalan terisolasi, namun dibangun ekosistem mulai dari pelatihan, produksi hingga pemasaran bersama.
6: Kita tegas untuk titik koperasi-koperasi itu yang ada di kabupaten kita harus jalan maksimal semua. Mulai koperasi Merah Putih dan koperasi komersialnya semua jalan semua. Nasionalnya harus menjalani sesuai dengan apa itu kebutuhan keluarga dengan potensi yang ada di kabupaten ini. Harapan itu kegiatan ini dia tidak putus saja hari ini, tapi ke depan dia tetap berjalan terus. Dia tetap berjalan terus dengan juga dengan koperasi-koperasi juga kita harus juga harus jalan.
5: Sementara salah seorang peserta BIMTEK, Teris Royer, yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Ayam Petelur di Biak Numfor mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini karena dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hidup berkooperasi sebagai upaya meningkatkan taraf hidup. Selain itu, BIMTEK tentang berkooperasi ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dari akar rumput, yakni dimulai dari penguatan ekonomi di tingkat keluarga. Menurut Teris Royer, BIMTEK ini dinilai sangat sinkron dengan pembentukan Koperasi Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Ayam Petelur di Biak Numfor yang baru dibentuk.
7: Kegiatan hari ini itu dia berhubungan dengan kami selaku pengusaha UMKM, yakni di bidang peternakan ayam petelur, peternak unggas di Kabupaten Biak Numfor. Harapan daripada kegiatan ini yaitu setelah penerima materi dari kegiatan di hari ini dapat kembali ke komunitasnya, kelompoknya untuk membentuk koperasi atau wadah untuk dapat menampung semua kegiatan-kegiatan, usaha-usaha, produksi-produksi yang ada, khususnya kami di pengusaha peternakan petelur.
5: Peserta BIMTEK diharapkan dapat memanfaatkan ruang belajar ini dengan sebaik-baiknya sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tengah keluarga mampu mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan melalui koperasi. Selain itu, koperasi dapat dikelola dengan profesional, transparan, dan penuh rasa tanggung jawab demi kemajuan masyarakat Papua.
2: Saudara, ratusan masyarakat SKO memperingati 112 tahun pekabaran Injil di pesisir pantai SKO, Kota Jayapura. Ibadah syukur di Tugu Injil pesisir pantai SKO dan dihadiri sejumlah tokoh serta jemaat dari berbagai wilayah. Laporan Nali Kesolia, RRI Jayapura.
8: Masyarakat Kampung Skoyambe, Skomabo, dan Skosai, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura memperingati 112 tahun pekabaran Injil masuk di pesisir Pantai Sko yang berlangsung di Skoyambe Senin kemarin. Ibadah syukur yang berlangsung di Tugu Injil pesisir Pantai Sko tersebut dihadiri juga Ketua Majelis Rakyat Papua Nerlinche Wamuar, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Klasis Port Numbai, serta jemaat dari seluruh kampung di Kota Jayapura hingga Papua Barat. Wali Kota Jayapura yang juga Onduafi Besar Skoyambe, Abisai Rolo meminta generasi muda di tiga kampung Sko untuk menjadikan peringatan 112 tahun pekabaran Injil sebagai momentum untuk memperkuat iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak terjerumus dalam kebiasaan yang dapat merusak masa depan, tetapi aktif dalam kehidupan bergereja dan kegiatan keagamaan.
9: Dengan maksudnya Injil di Pengisian Francisco ini, itu mengajar kita untuk setia kepada Tuhan. Kita harus belajar beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Beribadah, jangan anak-anak muda ini malah minum, mabuk, kiri kanan. Dan kita harus, dengan maksudnya Injil, itu kita menghormati semua. Menghormati Tuhan. Maka setiap hari Minggu beribadah, setiap hari ini ibadah-ibadah rayon, KSP, PW, PKB, PAM, pemuda dan lain sebagainya, semua harus beribadah. Selama kita masih hidup, beribadahlah kita kepada Tuhan sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat tiga kampung Skow terutama.
8: Menurut Abisai, kehidupan beriman tidak hanya diwujudkan melalui ibadah hari Minggu, tetapi juga dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan pelayanan gereja. Oleh sebab itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mewariskan nilai-nilai iman dalam kehidupan bermasyarakat serta mempererat persaudaraan antar kampung.
9: Mari, dengan hut kita ini kita harus bercita-cita kepada Tuhan. Dan kita tetap belajar untuk setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita menjaga kampung kita, supaya anak-anak kita generasi selanjutnya pun kita ajar tentang bagaimana beribadah, bagaimana menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Supaya generasi kita juga tetap setia kepada Tuhan. Doa api itu yang membawa Injil dari BPD di bawah sini dan perjalanan sampai dengan tadi bapak pendeta juga sudah bilang ada pendeta Roro jadi wakil ketua sinode tahun 70-an, kemudian beliau juga dari sekretaris sinode jadi wakil ketua sinode, kemudian banyak yang menjadi pejabat-pejabat ya, dan pada akhirnya juga saya juga dipercayakan Tuhan sekarang jadi manajer.
8: Lebih lanjut dikatakan, sejarah masuknya Injil di pesisir Skow tidak terlepas dari peran Ondo Afi Skow pada masa itu, di mana Ondo Afi Anterolo bersama penginjil Agustinus Nanuleta pada 1914 silam membawa dan menjalankan ajaran firman Tuhan di rumah adat untuk seluruh masyarakat di wilayah Skow. Naldik Saulia melaporkan.
2: TK Pertiwi 4 Serui bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Kita simak laporan dari Agustinus Tanawani dari RRI Serui.
10: Taman Kanak-kanak TK Pertiwi 4 Serui bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kepulauan Yapen melaksanakan pembuatan Kartu Identitas Anak KIA Senin 14 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Timur hingga selesai tersebut dipusatkan di lingkungan TK Pertiwi dan diikuti oleh para siswa beserta orang tua. Astri Rosita Sarbini, Kepala TK Pertiwi 4 Serui Senin 14 April 2026 menuturkan, untuk pembuatan KIA orang tua diminta membawa fotokopi kartu keluarga dan akte kelahiran anak. Bagi anak yang hadir di sekolah, proses pengambilan foto dan perekaman data dilakukan secara langsung di lokasi pelayanan. Sementara bagi anak yang tidak dapat hadir, orang tua dapat membawa fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, serta satu lembar foto anak ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah. Ditambahkannya, bagi anak yang belum memiliki akte kelahiran maupun kartu keluarga, orang tua dapat melengkapi dokumen berupa akta nikah agama atau gereja serta KTP elektronik kedua orang tua.
11: Baik, dengan ini kami bekerja sama dengan Serui untuk bekerja sama membuat kartu identitas anak, ya. Terus ada pembuatan akte anak, kartu keluarga, dan juga IKD elektrik. Karena sangat membantu karena pengisian kemarin Dapodi banyak anak-anak yang belum mempunyai AT, belum mempunyai kartu keluarga. Jadi pada kesempatan ini kami bekerja sama dengan Dapodi Sri. Mereka datang ke sekolah dengan anaknya, langsung dengan orang tua dan anaknya membuatkan kartu foto di dalam kelas bersama-sama dengan anak.
10: Selain pelayanan KIA, Dukcapil juga memberikan layanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Untuk mengikuti layanan tersebut, masyarakat harus memiliki telepon pintar, email aktif, KTP elektronik, serta mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital melalui Play Store. Sebagaimana disampaikan Darwis, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen.
12: Pelayanan hari ini itu mengikuti akte kelahiran, kartu keluarga,
13: akte kelahiran, kartu identitas anak dan identitas kependudukan digital bagi guru-guru. Jadi kami pelayan hari ini cuma hari. Mudah-mudahan kesempatan berikut bagi sekolah-sekolah yang ingin mendapat pelayanan dari Dukcapil silakan membuat surat kepada Dukcapil nanti kami tanggapi langsung sebenarnya
10: sekolah. Kelengkapan administrasi kependudukan anak dinilai penting karena berkaitan dengan data pendidikan melalui Dapodik, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA atau sederajat, termasuk kebutuhan administrasi ketika anak melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Kerjasama sekolah dengan Dukcapil ini diharapkan dapat membantu memastikan data kependudukan dan administrasi anak tercatat secara lengkap dan sesuai. Agus Tanawani melaporkan.
2: Saudara, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini Selasa 15 September 2026. Saya Agus Tiawan mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian dan selamat malam. Sampai jumpa.
14: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara pendengar, 29 menit sudah kita lalui dari pukul, ya 30 menit ya, sudah kita lalui dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan kembali bersama kami program 1 RRI Serui setelah mengikuti rangkaian informasi yang dihadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini. Edisi 15 September 2026. Ya, 30 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar saudara kembali rangkaian hiburan. Dan kali ini kami pilihkan dari album Religi Bernuansa Kristiani akan hadir menemani kebersamaan kita, khususnya bagi Anda umat Kristen dalam program Mimbar Agama.

Baik, saudara pendengar, terutama bagi Anda umat Kristen, demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani telah kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Ya, pukul 20 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program Masatu RRI Serui. Akhirnya saya Anggra Rani pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan selanjutnya rekan saya Marie Antoinette akan kembali menemani ruang dengar saudara hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur mendatang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
3: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
1: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
0: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
4: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
5: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
4: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
3: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
6: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
7: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini, Bu?
6: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
3: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
9: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan tentu dengan baik.
8: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
9: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
10: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
9: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
2: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
11: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
12: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
13: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
14: Sebagian ada.
13: Berarti karena itu Pak?
14: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
15: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
14: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
15: Mancing apa Pak?
14: Mancing ikan mujair, nila.
15: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
14: Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
12: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
16: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
12: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
18: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
17: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan jadi bagian dari.
18: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
19: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
18: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
20: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
21: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
20: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
21: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
0: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
21: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
1: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
22: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Ah, soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi, soalnya mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
1: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
23: Diperiksa tanki, kalau dua tanki tidak bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, bertalai 16, 8, 16.
1: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
4: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
5: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
4: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
6: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu, ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
4: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon

0: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Maca tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
1: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
2: Oh no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
3: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh...
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
4: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik. Mematikan alat elektronik saat berpergian. Penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran. Pendengar, kelalaian kita adalah penyebab utama khusus kebakaran yang sering terjadi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tau baca.
6: Pak, malu dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang Tuhan limpahkan, dan segala kebaikan yang Tuhan berikan. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemerintah Singapura sedang berusaha supaya warganya rajin membaca buku. Untuk mendorong dan meningkatkan minat baca itu, pemerintah memberikan insentif bagi mereka yang membaca buku di perpustakaan nasional.

insentifnya memang tidaklah besar, bahkan bisa dikatakan sangat kecil. Tapi maksud dan tujuan dari mereka adalah supaya orang-orang kembali punya minat untuk membaca. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa begitu banyak orang yang lebih menyukai melihat gadget, scrolling, menonton video pendek yang mengakibatkan brain rot. Rata-rata orang menghabiskan sekitar 1-2 jam, bahkan ada yang lebih, untuk mengkonsumsi video pendek yang jumlahnya dalam sehari bisa 300-500 video. Bayangkan kalau kita menerima begitu banyak informasi dari ratusan video pendek, apa jadinya otak kita? Pikiran kita tidak untuk semata-mata diisi dengan informasi yang ada di dunia ini atau berbagai konten yang tersedia. Pikiran kita, hati kita, perlu diisi dengan firman Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17 ini dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam ayat ini jelas dinyatakan bahwa ada korelasi antara iman dengan pendengaran akan firman. Kalau setiap hari kita mendengarkan hanya berita saja atau informasi yang lainnya, maka pikiran kita akan dipenuhi dengan berita dan informasi itu yang kita terima. Kalau informasi itu memicu kekhawatiran, maka pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Kalau informasi atau konten itu membelokkan kita kepada ketidakbenaran, maka hati dan pikiran kita akan menuju ke sana. Kalau kita terus-menerus menonton ratusan video pendek, scrolling berjam-jam, maka kita akan mengalami sensasi otak kosong, mengalami kelelahan, dan kehilangan motivasi. Berbeda kalau kita mendengar firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Iman kita akan diteguhkan. Kita tidak akan kehilangan semangat, tidak akan menjadi putus asa, tapi kita akan dibangun dan dikuatkan untuk menjalani hidup dalam rencana Tuhan. Apa yang kita dengar menentukan bagaimana iman kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan dibangun. Tapi kalau kita mendengar yang lain-lain, dan bahkan yang bertentangan dengan firman, maka iman kita bisa merosot. Satu alasan mengapa kita perlu mendengar firman Tuhan adalah supaya iman kita dibangun. Dan dengan iman kita menjalani hidup dengan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan Tuhan menuntun kita dalam rencananya yang baik. Mendengar di sini, saudara, bukan hanya sekedar mendengar. Ada perbedaan dalam bahasa Inggris antara kata hear dan listen. Kata hear berarti mendengar secara pasif. Tapi kata listen berbicara tentang mendengar yang disertai dengan perhatian. Mendengarkan firman bukan sekedar mendengar begitu saja, tapi disertai dengan perhatian, kesungguhan untuk mengerti akan firman Tuhan, dan juga kerelaan untuk melakukannya dalam kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukurlah kalau kita masih mendengarkan firman Tuhan, masih membacanya, karena sikap yang demikian membangun iman kita, dan dengan iman kita menjalani hidup dalam pertolongan dan kekuatan Tuhan untuk menuju kepada rencana Tuhan yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami, mengingatkan kami kembali untuk senantiasa mendengar akan firman-Mu, membaca firman-Mu. Karena melalui pendengaran, dengan membaca firman-Mu, maka iman kami bertumbuh, iman kami dikuatkan, iman kami disegarkan. Kami bersyukur firman-Mu selalu menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Seringkali kami lupa bahwa aktivitas kami menjauhkan diri kami dari firman dan membuat iman kami menjadi turun, menjadi lemah. Tapi kami bersyukur saat ini firman-Mu kembali menguatkan dan menuntun kami supaya kami punya gaya hidup yang benar, gaya hidup yang memperkuat iman kami.
Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, bagi yang sakit, yang lemah, yang sedang terbaring di rumah, atau di rumah sakit. Lawatlah ya Tuhan, ada kesembuhan terjadi saat ini. Pemulihan, kesehatan Tuhan berikan. Kuasa Tuhan mengalir dalam tubuh setiap kami, yang lemah, yang sakit, sehingga kami mengalami kekuatan baru dan disembuhkan. Bagi yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Ada mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui, diudarakan melalui gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami. Tapi secara pengalaman, Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri. Karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri, karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda. Sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya, ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita
kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong serta memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Iya, saudara pendengar di mana saja berada, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Selamat pagi, kami ucapkan untuk Anda. Dan untuk Anda yang sudah memulai aktivitas Anda di pagi hari ini, jangan lupa mengucap syukur, beranjaklah dengan pasti, kerjakan segala hal yang perlu Anda kerjakan, dan capai semua yang Anda impikan di hari ini. Ya pendengar, di ruang religi pagi ini sudah kami hadirkan berturut-turut lagu-lagu religi rohani Kristen, bahkan renungan pagi. Mengawali jumpa kita pagi ini di edisi Rabu 16 September 2026. Saya Hans Pansai, bakal terus menemani kebersamaan Anda hingga siang nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya bersama deretan program acara siar yang masih akan terus kami hadirkan menemani kebersamaan kita hingga siang nanti. Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita, Warta Yapen Waropen. Dan pukul 7, kembali juga kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dengan berbagai rangkuman berita dari berbagai daerah Nusantara tentunya. Ya Bregar, dan selepas itu program acara siar lainnya akan terus menemani kebersamaan Anda hingga siang nanti. Dan selamat pagi sekali lagi kami ucapkan untuk Anda, dan moga saja hari Anda menyenangkan, tapi juga kondisi keadaan Anda tetap dalam kondisi sehat-sehat selalu. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur bergerak dalam penyampaian Warta Berita, Warta Yapen Waropen, selepas persembahan lagu rohani di ruang religi menemani aktivitas Anda pagi ini.

Radio Republik Indonesia seruin dengan warta berita warta ya peroropen untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Saudara pendengar pengawali jumpa kita pagi ini dalam penyampaian warta berita warta ya peroropen Radio Republik Indonesia seruin. Kami hadirkan topik berita utama di antaranya. Pendengar, di tengah kabut asap karhutla di Kabupaten Kepulauan Yapen, Dinas Kesehatan Kepulauan Yapen menghimbau bagi semua masyarakat untuk menggunakan masker saat bepergian atau keluar rumah. Ketua DPRK Kabupaten Waropen mengharapkan persatuan istri anggota dewan menjadi benteng moral bagi suami. Pendengar, dua berita yang akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam warta berita warta Yapen Waropen Radio Republik Indonesia Serui pagi ini. Saya Hans Mansai, inilah warta berita selengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar, kita ke informasi berita pertama. Pendengar, di tengah kabut asap karhutla, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen menghimbau bagi seluruh warga masyarakat untuk menggunakan masker saat bepergian atau keluar rumah. Informasi selengkapnya dilaporkan Riki Aritonang.
1: Ya, kami rencana akan melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, kemudian secara khusus itu juga kami masih menunggu perintah dari pimpinan, sebab kita juga saat ini dibatasi dengan kondisi efisiensi anggaran ya, sehingga kebijakan untuk membagi masker itu memang sudah dalam tahapan perencanaan kami, tetapi itu belum secara realitas konkret, kita belum bisa laksanakan itu.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang telah menyelimuti Kota Serui selama lebih dari sepekan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Serui. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, SKM MPH, dalam wawancara di kantor Dinas Kesehatan Selasa 15 September 2026, mengatakan kondisi ini dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat terutama pada mata dan sistem pernapasan ISPA.
1: Kita terpapar dengan asap ini, tentunya kesehatan mata, kemudian yang paling cepat sekali ini akan berpengaruh ke pernapasan terutama terkait dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atas, ISPA. Kalau ini terus dibiarkan, maka tentunya akan berdampak kepada pernapasan, sudah pasti akan menuju ke paru-paru. Kasus ISPA ini menjadi salah satu kasus yang juga cukup tinggi ya, tapi kalau ditambah dengan kabut asap ini membuat sehingga kasus ini semakin tinggi.
2: Karolis menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, menggunakan masker serta kacamata atau helm saat berkendara untuk melindungi saluran pernapasan dan mata dari paparan kabut asap selagi Dinas Kesehatan mempersiapkan sosialisasi dan pembagian masker kepada masyarakat.
1: Kalau keperluannya tidak terlalu mendesak, tidak usah keluar rumah. Maka saya himbau untuk setiap aktivitas kita di Kota Serui dan sekitarnya yang sementara diliputi dengan kabut asap ini, kita menggunakan masker, terutama dengan kondisi kabut asap yang saat ini. Kita tahu bahwa saat ini kasus ISPA ini juga termasuk kasus yang cukup tinggi di kabupaten ini, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita tidak tahu cuaca kabut asap ini sampai kapan. Tapi kita tetap menjaga kesehatan kita, selain bisa di rumah, jangan lupa olahraga untuk tetap mempertahankan kondisi tubuh, imunitas tubuh. Kalau keluar rumah, gunakan masker. Jangan lupa juga kalau menggunakan kendaraan di jalan raya, kita juga bisa melindungi mata kita dengan menggunakan kacamata atau helm, sehingga itu memproteksi diri kita untuk supaya tetap kita sehat dalam menghadapi kondisi kabut asap saat ini.
2: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat tetap menjaga kesehatan diri dikarenakan belum dapat dipastikan kapan kabut asap ini akan berakhir. Riki Aritonang melaporkan.
0: Kita ke Kota Sejuta Baga Waropen, pendengar. Ketua DPRK Waropen mengharapkan agar persatuan istri anggota dewan menjadi benteng moral bagi suami. Informasi dilaporkan Tabina Rumpaidus.
3: Pengukuhan Pengurus Persatuan Istri Anggota Dewan periode 2025-2030 berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Senin 14 September 2026. Ketua DPRK Waropen Yeneke Suryana Keciadi Panesos berharap istri anggota DPRK menjadi benteng moral dan memberikan semangat kepada suami agar dapat menjalankan tugas legislatif secara jujur dan penuh integritas.
4: Saya berharap bahwa istri anggota DPR menjadi benteng moral dan memberi semangat bagi para suami agar dapat menjalankan tugas-tugas legislatif secara jujur, amanah, dan penuh integritas. Kedua, mitra pembangunan masyarakat. Saya sangat berharap bahwa PIAT melalui program kerja, khususnya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. PIAT diharapkan dapat menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
3: Dikatakan pengurus PIAT menjadikan kegiatan silaturahmi sebagai ruang untuk mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan tanpa membedakan latar belakang partai maupun fraksi asal para suami.
4: Ketiga, perekat silaturahmi. PIAT diharapkan menjadi ruang untuk mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan tanpa membedakan latar belakang partai atau fraksi asal para suami. Saya berharap pengurus yang baru dilantik dapat segera menyusun program kerja yang realistis, menyentuh kebutuhan masyarakat, serta menyelaraskan langkah dengan agenda pembangunan daerah di Kabupaten Waropen.
3: Ketua Deperka Waropen Yeneke Eskadipan juga meminta seluruh anggota Deperka memberikan dukungan moral, semangat maupun fasilitas terhadap setiap kegiatan PIAT. Keberhasilan istri dalam menjalankan organisasi juga merupakan refleksi dari keharmonisan dan kekuatan institusi. Dukungan para anggota Dewan akan menjadi energi positif bagi PIAT untuk terus berkarya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita ke informasi lain, Teka Pertiwi Serui dan Dukcapil Kepulauan Yapen layani pembuatan KIA. Informasi dilaporkan Agus Tanawani.
5: Taman Kanak-kanak TK Pertiwi 4 Serui bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kepulauan Yapen melaksanakan pembuatan Kartu Identitas Anak KIA Senin 14 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Timur hingga selesai tersebut dipusatkan di lingkungan TK Pertiwi dan diikuti oleh para siswa beserta orang tua. Astri Rosita Sarbini, Kepala TK Pertiwi 4 Serui, Senin 14 April 2026 menuturkan, untuk pembuatan KIA, orang tua diminta membawa fotokopi kartu keluarga dan akte kelahiran anak. Bagi anak yang hadir di sekolah, proses pengambilan foto dan perekaman data dilakukan secara langsung di lokasi pelayanan. Sementara bagi anak yang tidak dapat hadir, orang tua dapat membawa fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, serta satu lembar foto anak ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah. Ditambahkannya bagi anak yang belum memiliki akte kelahiran maupun kartu keluarga, orang tua dapat melengkapi dokumen berupa akta nikah agama atau gereja serta KTP elektronik kedua orang tua.
6: Ada pembuatan akte anak, kartu keluarga, dan juga IKD elektrik. Karena sangat membantu, karena pengisian kemarin Dapodik, banyak anak-anak yang belum mempunyai akte, belum mempunyai kartu keluarga. Jadi pada kesempatan ini kami bekerja sama dengan Dukcapil Serui. Mereka datang ke sekolah dengan alat-alatnya, langsung dengan orang tua dan anaknya, pembuatan kartu KIA foto di dalam kelas bersama-sama dengan anak-anak.
5: Selain pelayanan KIA, Dukcapil juga memberikan layanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Untuk mengikuti layanan tersebut, masyarakat harus memiliki telepon pintar, email aktif, KTP elektronik, serta mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital melalui Play Store. Sebagaimana disampaikan Darwis, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen.
7: Pelayanan hari ini itu mengikuti akte kelahiran, kartu identitas identitas anak dan identitas kependudukan digital bagi guru-guru. Jadi kami pelayanan hari ini cuma 10 hari. Mudah-mudahan kesempatan berikut bagi sekolah-sekolah yang ingin mendapat pelayanan dari Dukcapil, silakan membuat surat kepada Dukcapil, nanti kami tanggapi langsung sebagai pendidikan dari sekolah.
5: Kelengkapan administrasi kependudukan anak dinilai penting karena berkaitan dengan data pendidikan melalui Dapodik, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA atau sederajat, termasuk kebutuhan administrasi ketika anak melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Kerjasama sekolah dengan Dukcapil ini diharapkan dapat membantu memastikan data kependudukan dan administrasi anak tercatat secara lengkap dan sesuai. Agus Tanawani melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Helen Rumba Isano mengajak pengurus PAD Waropen Solid Junjung Tinggi Etika. Kembali dari Kabupaten Sejuta Boga Waropen, laporan Tabinda Rumpaidus.
3: Senin 14 September 2026 berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, pengukuhan pengurus Persatuan Istri Anggota Dewan PIAT Kabupaten Waropen yang dilakukan Ketua DPRK Waropen Yeneke Suryana Keciadipan Esos. Setelah pengukuhan Ketua PIAT Kabupaten Waropen Helena Buinyei Rumboisano di depan pimpinan dan anggota DPRK, mengajak seluruh pengurus PIAT DPRK Waropen solid dan menjunjung tinggi nilai etika.
8: Saya mengajak seluruh pengurus PIAT agar senantiasa solid, saling menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan mengedepankan semangat gotong royong dalam menjalankan kegiatan organisasi yang kita programkan bersama. Kita jadikan PIAT sebagai organisasi yang berlandaskan kasih persaudaraan, sehingga keberadaan kita dapat dirasakan oleh hati setiap orang, keluarga, organisasi, dan masyarakat umumnya, di mana kita datang dan berkarya.
3: Pada kesempatan yang sama, Helena Buinyei Rumboisano berharap kritikan dan saran dari pengurus demi kemajuan PIAT ke depan.
8: Saya menyadari bahwa sebagai ketua masih banyak kekurangan dalam memimpin organisasi ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan dukungan dari seluruh anggota demi kemajuan PIAT ke depan.
3: PIAT bertekad untuk terus berkembang menjadi organisasi yang solid dan bermanfaat sehingga mampu berkontribusi positif bagi keluarga besar DPRK dan masyarakat Waropen. Ketua PIAT Waropen Helena Buinyei Rumboisano juga mengatakan PIAT dapat mendukung suami dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Kepulauan Yapen membuka Lausing Pekan Pelayanan KB dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
9: Di Distrik Kosiwo, Puskesmas Kosiwo, saya didampingi oleh Kepala Puskesmas dan Sekretaris Dinas DP3 AKB, saya membuka kegiatan ini atas nama pemerintah daerah Kepulauan Yapen.
10: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen, Nyonya Rosita Mambai MPD, membuka launching Pekan Pelayanan KB dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2026 untuk pelayanan suntik 3 bulan, implan 1 batang dan 2 batang, AUD atau spiral dan pil, yang berlangsung di Puskesmas Kosiwo, Distrik Kosiwo, yang dihadiri para bidan, tenaga nakes, dan PLKB. Tujuan dari pelayanan kontrasepsi bagi ibu-ibu ini supaya menjadi ibu yang sehat dan luar biasa hebat dalam membuat generasi sendiri. karena ini menjadi momen yang sering dikerjakan dan dilakukan oleh BKKBN dengan beberapa target yang harus diselesaikan. Tandas Kadis BKKBN Prosita Mambai kepada RRI. Insert.
9: Hari ini kami launching, tetapi pelayanan itu akan tetap dilaksanakan di seluruh faskes karena kami sudah menyurati seluruh faskes untuk pelayanan di dalam momentum Hari Kontrasepsi Sedunia tanggal 26 yang kami diberikan kesempatan tanggal 7 September sampai dengan tanggal 7 Oktober. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir. Saya mungkin tidak menyampaikan banyak hal, tetapi kita akan lebih kepada bagaimana pelaksanaan di hari ini dan seluruh ibu-ibu pengguna alat kontrasepsi di kami ada dalam pelayanan ini. Ada 4 macam pengguna alat yang akan kami pakai dan digunakan kepada para ibu-ibu yang siap untuk menggunakan. Pertama, suntik 3 bulan. Yang kedua, implan 1 batang dan juga ada implan 2 batang. Yang ketiga, IUD atau spiral. Dan yang keempat adalah pil. Untuk sementara adalah 4 ini yang akan menjadi target bagi kita untuk menyelesaikan. Oleh sebab itu, saya berharap ibu-ibu yang akan menggunakan alat kontrasepsi juga mempersiapkan diri. Kami butuh NIK, berarti harus ada KTP supaya selesai menggunakan alat kontrasepsi yang tadi saya sebut, langsung penginputan jalan pada aplikasi SIGA kami, begitu. Dan tentunya kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kapus tentang penggunaan MKJP, yaitu susuk ya, sering dibilang susuk. Susuk 3 bulan, dan ini sangat baik sekali. Dia sekarang model 1 batang, jadi sangat mudah, sekali suntik langsung bisa. Kita langsung kasih masuk 1 kali, ya sudah, aman. 3 tahun, bukan 3 bulan, dia 3 tahun. Kalau suntik 3 bulan, tetapi MKJP atau susuk itu jangka waktu 3 tahun. Ibu mau pilih yang mana? Yang 3 bulan, yang cepat lupa, atau kalau lupa suntik itu pasti jadi. Jadi mari kita gunakan yang sudah tersedia, dia hanya 1 batang saja. Jangan takut terhadap pembelahan, hanya sebentar dan itu pasti sembuh. Untuk melaksanakan launching untuk pengguna aseptor atau alat kontrasepsi yang akan digunakan hari ini dalam momen kontrasepsi sedunia di tanggal 26 nanti, tetapi kita mulai hari ini di Distrik Kosiwo, Puskesmas Kosiwo. Saya didampingi oleh Kepala Puskesmas dan Sekretaris Dinas DP3 AKB. Saya membuka kegiatan ini atas nama pemerintah daerah Kepulauan Yap.
10: Di akhir pembukaan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen, Nyonya Rosita Mambai, menyampaikan aspirasi kepada seluruh tenaga bidan yang sudah mempunyai keahlian untuk pemasangan implan bagi yang sudah bersertifikat. Hengki Wapai melaporkan.
0: Ya, saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua menggelar pelatihan pemberdayaan orang asli Papua, baik itu melalui kegiatan kewirausahaan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pelaksananya dilaksanakan pada Selasa 15 September 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
11: Pemberdayaan orang asli Papua melalui wirausaha.
5: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua menggelar pelatihan pemberdayaan orang asli Papua melalui kegiatan kewirausahaan di Kabupaten Kepulauan Yapen Selasa 15 September 2026. Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau Otsus Tahun Anggaran 2026 tersebut menyasar kelompok masyarakat khusus nelayan dan kelompok pengolahan ikan dengan fokus pada keterampilan pengasapan serta pengolahan hasil perikanan. Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Francisca Helmari Rey mengatakan, pelatihan di Yapen disesuaikan dengan potensi wilayah kepulauan yang sebagian masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan. Selain keterampilan teknis, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pemasaran, perencanaan, dan manajemen usaha, serta bantuan peralatan sederhana.
11: Kegiatan hari ini dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM, dan Transmigrasi Provinsi, kegiatannya itu adalah pemberdayaan orang asli Papua melalui wirausaha. Jadi di sini maksudnya, kegiatan ini dimaksudkan bagi kelompok-kelompok nelayan karena kita sasarannya untuk pembuatan atau pengasapan ikan. Karena kita berpikir, kita memilih tempat ini karena ini daerah kepulauan yang kita berpikir mereka pasti adalah nelayan.
12: Dananya juga ini bersumber dari dana Otsus 2026, tahun anggaran 2026. Jadi ini kita semua pakai dana Otsus. Saya juga mau pesan untuk masyarakat bahwa mungkin mereka tidak merasakan setiap kali bicara, kami tidak pernah merasakan Otsus, kami tidak pernah. Ini dana Otsus. Dan selama ini anggaran yang diturunkan atau kegiatan yang kami jalankan itu bersumber dari dana Otsus untuk memberdayakan orang asli Papua.
5: Francisca berharap pelatihan tersebut menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri, meningkatkan pendapatan keluarga, dan membuka peluang kerja di lingkungan sekitar. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Yapen, Alfred J. Warabai, mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua melalui program pemberdayaan OAP. Menurutnya, keterampilan pengasapan dan pengawetan ikan dapat meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan. Ia berharap usaha tersebut dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan seperti abon ikan dan produk pengawetan lainnya.
13: Kami dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Yapen sangat berterima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM, dan Transmigrasi Provinsi Papua yang sudah bisa membantu kita untuk meningkatkan penurunan angka pengangguran di Kabupaten dengan menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha-usaha pengasapan ikan. Jadi semoga di kemudian hari mereka bisa bertumbuh berkembang. Dan di sini kita menggandeng Dinas Perikanan yang notabene-nya adalah kelompok-kelompok yang dibina oleh Dinas Perikanan. Jadi kita lakukan kerjasama dengan Dinas Perikanan supaya kelompok-kelompok itu kita bina ke pengasapan pasca panennya ikan. Pengasapan dan mungkin berkelanjutan untuk membuat abon ikan dan pengawetan ikan dan lain-lain.
5: Pelatihan ini juga mendapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Daniel Reba. Ia mengatakan pelatihan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Daniel menyebut kegiatan diikuti 5 kelompok pengolahan ikan dari Kelurahan Anotrei, Yapen Selatan, Yapen Barat, Kepulauan Ambai, dan Distrik Pulau Kurudu.
14: Saya menyampaikan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua yang mana telah menganggarkan kegiatan kewirausahaan untuk kelompok pengolahan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebagai informasi buat kita bahwa kami di Kepulauan Yapen ini ada 4 kelompok binaan yang menjadi sasaran kami. Yang pertama kelompok nelayan itu KUB, kemudian kelompok pembudidaya yang disebut dengan Pokdakan, kemudian kelompok pengolahan dan pemasaran yang disebut Poklasar yang hari ini berkesempatan untuk mengikuti pelatihan yang digagas oleh atau dilaksanakan oleh teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua. Kegiatan ini menurut kami suatu kegiatan yang sangat luar biasa karena di mana baru pertama terjadi kolaborasi antara dinas.
5: Ia berharap sinergi pemerintah dapat terus diperkuat terutama dalam aspek pendampingan, legalitas usaha, akses pembiayaan, dan pemasaran sehingga kelompok pengolahan ikan mampu berkembang secara mandiri dan menjadikan potensi perikanan sebagai sumber ekonomi masyarakat. Agus Tanawani melaporkan.

Iya, dan pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita, warta Ya Panoropen, Radio Republik Indonesia Sri untuk edisi pagi ini 16 September 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas pagi ini, saya Hans Mansai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar program A1 RRSR masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Masih di 96.4 FM Serui pagi ini. Ya, pendengar, kita masih menemani aktivitas Anda. Selamat pagi ya buat Anda yang baru saja hendak memulai segala rutinitas aktivitasnya di pagi hari ini. Nah, sesuai himbauan dari Kadisia, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk Anda yang hendak bepergian keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker saat menempuh perjalanan atau aktivitas Anda di luar rumah. Karena akhir-akhir ini cuaca kita lagi kurang baik. Akibat kabut ya yang menyelimuti kota Serui, walaupun tak seberapa, tapi mengantisipasi atau menjaga agar kita tak terkena hal yang tak diinginkan tentunya, seperti ispa dan lain sebagainya, atau sesak pernafasan dan lain sebagainya, Anda dihimbau untuk tetap menggunakan masker dan juga menggunakan kacamata ya, untuk menghindari radiasi mungkin ya. Dan pendengar, untuk Anda juga yang hendak menjalani segala aktivitas di hari ini, apapun schedule atau jadwal yang perlu Anda tempuh untuk hari ini, tetap semangat jalani segala aktivitas Anda. Ya pendengar, kita masih terus menemani kebersamaan Anda dengan berbagai program acara siar pagi ini. Bersama kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Salam sehat untuk dorang semua warga masyarakat Kota Serui. Entah itu Anda sebagai petugas keamanan TNI Polri dalam menjalani segala tugas tanggung jawab, Anda yang baru saja pergantian sip pagi ini, kami juga ucapkan selamat pagi untuk Anda. Bahkan untuk Anda terkhusus yang selalu stay on di radio monitor sambil monitor RRSR pagi ini, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat memulai aktivitas Anda, bahkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Bahkan untuk Anda yang baru saja bergabung di frekuensi 96.4 FM Serui pagi ini bersama Pro 1 RRI Serui, kanal informasi inspirasi, kami juga menyapa Anda selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ya, Anda dengan segala rutinitas, baik itu Anda sebagai pegawai negeri sipil, baik di lingkungan Pemda maupun swasta, kami juga ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Anda sebagai warga masyarakat, para tani nelayan, buruh tani nelayan, Anda sebagai tukang ojek atau petugas petugas swalayan dan lain sebagainya, selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas. Bahkan untuk Anda pelajar mahasiswa, baik dari perguruan tinggi hingga tingkat sekolah dasar, kami juga ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda kembali. Ya pendengar, tentunya menemani kebersamaan Anda ragam informasi juga hiburan bersama program A1 RRSR, kanal informasi dan inspirasi, bakal terus hadir menemani kebersamaan Anda. Dan ada lintas Serui pagi nanti, kami juga bakal hadirkan deretan upgrade informasi penanggalan edisi hari ini untuk Anda. Tetapkan terus kebersamaan Anda di 96.4 FM Serui pagi ini. Selamat pagi, semangat aktivitas, salam sehat untuk kita semua.

96.4 FM Srui pagi ini, Lintas Srui Pagi, RRI Srui, Kanal Informasi dan Inspirasi. FM Srui pagi ini, Lintas Srui Pagi, RRI Srui, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terdengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura by di 96.4 FM Srui pagi ini. Kami hadirkan kembali di headline pagi bersama Pro 1 di Lintas Srui pagi edisi Rabu 16 September 2026. Ceritanya pendengar, kabar pagi ini, headline pagi ini 16 September 2026 masih seputar upgrade informasi di Kabupaten Kepulauan Yapen terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang telah menyelimuti kota Srui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, selama lebih dari sepekan, kondisi tersebut mendapat perhatian Dinas Kesehatan karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan warga masyarakat. Nah, ini terutama mata dan sistem pernafasan. Angin yang menyiksa. Pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, SKM MPH, menyebutkan bahwa paparan asap kini menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan pada saluran pernafasan. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara awak media di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen pada Selasa kemarin. Karolis menjelaskan gangguan kesehatan yang paling cepat dirasakan akibat paparan asap dapat terjadi pada mata dan saluran pernafasan. Nah, salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, terlebih jika masyarakat terus-menerus menghirup udara yang tercemar asap. Menurutnya, masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki keperluan yang mendesak selama kondisi kabut asap masih terjadi. Kalau keperluannya tidak terlalu mendesak, nah tidak usah keluar rumah. Kalau memang punya kepentingan, dihimbau agar setiap aktivitas masyarakat di Kota Srui yang sementara diliputi kabut asap ini menggunakan masker saat Anda keluar dari rumah Anda. Ditambahkan bahwa masker dapat membantu melindungi masyarakat dari udara yang tidak bersahabat selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Srui. Masyarakat yang berkendara juga dihimbau menggunakan kacamata atau helm untuk membantu melindungi mata dari paparan asap. Nah, kabar lain, Karolis juga meminta warga masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh dan imunitas dengan menerapkan pola hidup sehat. Baik itu termasuk olahraga. Masyarakat diminta tetap waspada karena belum dapat dipastikan sampai kapan kondisi kabut asap ini berlangsung. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen berencana melakukan sosialisasi baik itu mengenai dampak kabut asap di sekolah-sekolah. Sementara itu, rencana pembagian masker kepada warga masyarakat Yapen masih dalam tahap perencanaan dan masih menunggu petunjuk dari pimpinan mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran. Karolis menyebut bahwa ISPA merupakan salah satu kasus yang cukup tinggi dan dikhawatirkan meningkat akibat paparan kabut asap yang berlangsung terus-menerus. Nah, sementara menurutnya pribadi, kalau pribadi punya masker, gunakan itu dulu sambil nanti langkah-langkah pemerintah secara konkret akan dilakukan.

Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Diapan yang menghimbau warga untuk terus waspada akibat dampak kabut asap yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Diapan. Kita beralih ke upgrade informasi lain, headline pagi ini dari Kabar Papua. Maraknya kasus penganiayaan dan pengeroyokan di Kabupaten Kepulauan Diapan belakangan ini memicu perhatian serius bagi pihak kepolisian atau pihak keamanan. Nah, dari hasil penyelidikan, deretan aksi kriminalitas tersebut terbukti dipicu oleh konsumsi minuman keras atau miras lokal jenis bobo. Polres Kabupaten Kepulauan Diapan langsung mengambil langkah cepat dengan meningkatkan patroli malam minggu subuh di titik-titik rawan. Tak hanya patroli, polisi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis kepada para pedagang bobo di pasar maupun tempat-tempat nongkrong. Kapolres Kepulauan Diapan AKBP Diaritz Vele menghimbau para pedagang untuk menyetop sementara penjualan bobo demi menekan angka kejahatan. Situasi saat ini tidak kondusif akibat pengaruh miras. Diminta bagi para penjual beristirahat sementara sambil kondisi kembali membaik atau aman. Kapolres menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukan bertujuan untuk mematikan mata pencaharian bagi masyarakat, melainkan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Menurutnya, pengaturan terkait larangan atau kebijakan penjualan minuman keras merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sementara kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Selain patroli dan pendekatan kepada para penjual, Polres Kabupaten Kepulauan Diapan juga terus mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak-dampak buruk konsumsi minuman keras. Nah, Diaritz berharap seluruh elemen warga masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan juga ketertiban agar situasi di Kabupaten Kepulauan Diapan tetap aman dan kondusif. Hal lain terkait utamakan toleransi, meski berwenang melakukan penindakan tegas dan penyitaan, Polres Kepulauan Diapan memilih tidak langsung memproses hukum para pedagang. Polisi memahami bahwa penjualan bobo merupakan salah satu mata pencaharian bagi warga. Polres juga memberikan ruang bagi pedagang yang merasa keberatan untuk datang berdiskusi langsung ke markas kepolisian. Pendekatan ini membuahkan hasil positif. Dalam sepekan terakhir, situasi Diapan mulai kondusif dan banyak pedagang secara kesadaran membuang sendiri stok miras mereka. Namun, Kapolres Kepulauan Diapan mengingatkan adanya konsekuensi hukum jika imbauan ini terus diabaikan. Berdasarkan Pasal 424 Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru, sanksi hukum tidak hanya menyasar pelaku kejahatan yang mabuk, tetapi juga bagi pihak yang menyediakan atau menjual miras tersebut. Hingga ke depannya nanti, Polres Kabupaten Kepulauan Diapan bakal memperluas sosialisasi bahaya miras hingga ke tingkat kampung dan mengajak seluruh masyarakat, elemen masyarakat untuk terus menjaga ketertiban bersama. Demikian ya upgrade informasi pagi ini, headline pagi edisi 16 September 2026. Upgrade informasi lainnya masih dapat kami hadirkan kembali selepas penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tetapkan terus kebersamaan Anda di 96.4 FM Serui hari ini bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, satu single dari Moluka Solia, Mama Bia, mengantar kita hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan tak peregar, deretan hiburan akan kami hadirkan kembali selepas warta berita bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kami hadirkan tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, dan juga dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi, pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan pukul 5 waktu Indonesia Timur. Maksud kami Indonesia Barat.
1: Ya, Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin, mengaku pernah mengingatkan bawahannya kepada perizinan, akreditasi, dan Bina PIHK Rizki Visa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Inilah warta berita selengkap saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Bea Cukai Jawa Timur 1 dan Rutan Kelas 1 Surabaya mengungkap peredaran 5,4 kg sabu jaringan Jakarta Surabaya Lombok yang disembunyikan dalam ban serep mobil. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto merencanakan peluncuran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang diberi nama ICOMEX akan dilaksanakan pada 17 September mendatang. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi seluruh korban meninggal yang ditemukan dari peristiwa tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada minggu lalu. Mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin mengaku pernah mengingatkan bawahannya kepada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina PIHK Rizki Visa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
2: Saksi tahu tidak kalau Ridwan Kurniawan ini kemudian mengumpulkan VV percepatan atas perintah dari Pak Abdul Muhyi, Rizki Visa, itu saksi tahu tidak? Tidak.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa

0: mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin dan mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Khalid. Dalam kesaksiannya, Nur Arifin selaku Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus mengaku pernah mengingatkan bawahannya, Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan.
1: Ketika ada kuota tambahan, saya tanya, Mas Riki, sampean terima uang enggak? Enggak, Pak. Saya pastikan ini kita layan kepada umat, pastikan yang terbaik sesuai aturan, tidak boleh ada gratifikasi terima uang. Iya, Pak, enggak. Nah, dia udah saya tanya berkali-kali, katanya saya tidak terima uang.
2: Meskipun Ridwan ini representasi saksi, saksi tidak ya, membenarkan karena, untuk ya. ada pungutan.
1: Ya, tidak benar, enggak boleh.
2: Enggak boleh.
0: Sementara itu, Subhan Khalid mengungkapkan adanya rapat internal yang membahas perubahan komposisi kuota haji tambahan pada tahun 2024. Dalam rapat tersebut, skema kuota diformulasikan antara kuota haji reguler dan kuota haji khusus dengan proporsi 50-50.
3: Pada saat rapat itu tidak ada kan?
4: Iya, pada saat di Madinah itu tidak ada ya. Tadi yang Bapak dengar dan kita dengar bersama, siapa yang mengajukan 50-50?
2: Gimana Pak jawaban Bapak terhadap pertanyaan penuntut umum tersebut?
3: Ya, kalau dari hasil rapat itu Pak Dirjen kan menyampaikan surat itu langsung dari Pak Menteri.
2: Ya, seperti itu.
4: Baik. Berarti dari Pak Menteri ya, permintaan 50-50.
0: Atas keterangan saksi, kuasa hukum Gus Alek mengatakan fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa Rizky Fisa Abadi merupakan pelaku utama pemberian pi kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Warga setempat merasa terbantu dan berharap bantuan secara berkelanjutan dapat disalurkan kembali termasuk peralatan medis dan masker. Edi Suroso melaporkan.
6: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah. Yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami.
7: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran beserta rombongan menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai melalui kartu Huma Petang Sejahtera kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun, Palangkaraya. Agustiar Sabran mengatakan bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada warga terdampak karhutla, tetapi juga disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah yang mengalami dampak karhutla. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi bencana asap.
6: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah. Yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami ya. Contohnya seperti bagian hari ini. Seperti contohnya selain sembako, ada lagi bantuan air bersih, sumur bor, di mana kalau desa meminta secara resmi kami pasti dapat ya. Habis itu apa vitamin bagi relawan-relawan kami, bagi relawan dan bagi masker ya, termasuk itu semuanya ya. Makasih ya.
7: Selain sembako dan bantuan uang tunai, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, diantaranya bantuan air bersih, pembangunan sumur bor, vitamin serta masker bagi masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurut Gubernur, pemerintah daerah akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan sumur bor bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permintaan secara resmi. Sementara itu, warga Petuk Ketimpun, Tony Carson menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah yang turun langsung melihat kondisi masyarakat terdampak karhutla. Kehadiran pemerintah dinilai menunjukkan perhatian terhadap warga yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
8: Bapak rasakan dengan kunjungan gubernur apa yang dirasakan?
9: Ya, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Agustiar Sabran yang sudah hadir, sudah banyak membantu kami warga desa Petuk Ketimpun dan dia langsung turun tangan untuk melihat kejadian kebakaran hutan atau lahan kami, Pak. Itu aja, Pak. Dan segala bantuannya, ya. Kami banyak mengucapkan terima kasih, bantuannya berupa sembako dan bermacam-macam, Pak. Pak Gubernur sudah membantu kami mengenai bencana asap ini, Pak, kabut asap itu.
7: Warga berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama bencana asap berlangsung. Bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lainnya juga dinilai sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
5: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG belum sepenuhnya dirasakan anak-anak di wilayah kepulauan. Pemerintah diminta bergerak cepat menghadirkan solusi agar program MBG benar-benar hadir secara merata di Kepulauan Sangihe. Berikut laporan selengkapnya Sri Robiah.
10: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya diharapkan menjadi perhatian pemerintah, khususnya bagi sekolah yang berada di pelosok dan sulit dijangkau. Kepala SD Negeri Paruruang Pulau Nusa Tabukan, Abdul Halil Mamuntu mengatakan, keterbatasan akses transportasi laut dan distribusi logistik menjadi salah satu kendala dalam menjangkau sekolah-sekolah di wilayah Kepulauan. Ia berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi agar pelaksanaan MBG tidak hanya dirasakan oleh peserta didik di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga anak-anak yang berada di pulau terluar.
11: Pulau terluar kami belum tersentuh oleh layanan pemenuhan gizi. Kami paham menyeberangi lautan itu sulit dan butuh biaya. Namun, belum meratanya program MBG di daerah kepulauan kami memicu kesenjangan gizi yang makin nyata bagi anak-anak pesisir. Besar harapan kami agar kendala distribusi MBG ke wilayah terluar segera teratasi.
10: Hal senada disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Tatuareng, Dedi Daniel Misade. Menurutnya, peserta didik di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan manfaat dari program pemerintah, termasuk pemenuhan gizi melalui MBG.
12: Harapan kami kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan seperti sekolah kami ini, SMP Negeri 1 Tatuareng. Kami berharap ada solusi yang tepat sehingga program ini nantinya dapat menjangkau peserta didik kami.
10: Pemerataan MBG di wilayah kepulauan dinilai penting untuk memastikan seluruh peserta didik mendapatkan manfaat program secara adil sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah pelosok. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sri Ropia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus terjadi, termasuk sering terjadinya luncuran awan panas dalam beberapa hari terakhir ini. Masyarakat di kawasan lereng Merapi juga merasakan adanya peningkatan aktivitas tersebut, seperti adanya lontaran batu dari lava fijar yang jatuh dan membakar rerumputan di kawasan itu. Adam Sutanto melaporkan.
13: Masyarakat saya yakin sudah terbiasa ya, karena erupsi ini sudah lama. Yang kami harapkan masyarakat masih bisa bersabar untuk memberi waktu kepada Merapi yang ini sedang memperbaharui sumber daya yang nanti manfaatnya kembali ke mereka juga.
14: Warga lereng Merapi terutama Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten cukup merasakan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir terjadi lontaran batu dari lava pijar yang membakar semak-semak atau rerumputan kering. Demikian disampaikan perangkat Desa Balerante, Kemalang, Klaten, Jainu kepada RRI.
15: Beberapa hari terakhir ini yang terjadi hanya di lontaran batu pijar, lava pijar itu yang melompat ke vegetasi kemudian membakar rumput-rumput kering yang ada di vegetasi. Beberapa hari ini terjadi kebakaran di atas.
14: Dikatakan sejauh ini masyarakat di kawasan tersebut masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, baik ladang, menambang, dan juga mencari rumput. Masyarakat lereng Merapi, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, sudah mempunyai skenario untuk melakukan evakuasi saat terjadi bahaya Gunung Merapi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso membenarkan sampai saat ini aktivitas Merapi masih terus terjadi. Erupsi masih terus terjadi bahkan setiap harinya bisa ratusan kali.
13: Merapi saat ini masih erupsi ya, itu yang selalu kita sampaikan karena memang seperti itu kenyataannya. Merapi sedang erupsi, cukup intensif. Jumlah kejadian erupsinya itu bisa ratusan kali per hari, hanya memang sering tidak terlihat. Dan ini sudah berlangsung sejak lama, tapi tidak ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan. Jadi aktivitasnya menurun, ancaman bahayanya juga masih sama.
14: Dia juga menyebutkan status siaga atau level 3 sudah berlangsung lama, yakni sejak 5 November 2020. Sedangkan kejadian erupsi terus terjadi bahkan hingga saat ini. Sementara untuk luncuran awan panas rata-rata kurang dari 2 km. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
5: Palang Merah Indonesia Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menyuplai air, PMI melakukan survei terlebih dulu agar bantuan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Rozi. Informasi dari Faiz Rozi akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu. Di mana ini juga ada, kelihatannya kami akan hadirkan ya, Faiz Rozi laporannya.
16: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya.
17: Palang Merah Indonesia PMI Kendala selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkolaborasi dengan BPBD Kendal. Kepala Markas PMI Kendal Nur Fatoni mengatakan pihaknya tidak hanya menunggu laporan atau permintaan warga. PMI juga melakukan survei langsung ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Sementara ini PMI Kendal mengirim bantuan air bersih di desa Sidodadi dan Sidokumpul Kecamatan Patean. Pengiriman per hari rata-rata 2 hingga 3 rit untuk satu lokasi.
16: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya. Kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya. Untuk September ini kami lebih instan, lebih banyak mas. Karena hampir tiap hari kita kirim minimal 2 trip dalam satu hari.
17: Di pihak lain, petugas Pusdal Ops BPBD Kendal, Hamam Basuki mengatakan permintaan air bersih di bulan September ini makin meluas. Pada Agustus lalu, permintaan air bersih berada di 5 dukuh dari 4 kecamatan, sedangkan bulan September ini berada di 8 dukuh dari 6 kecamatan.
18: Untuk hari ini ada tambahan satu kecamatan yaitu Singorejo, desanya Desa Kalirejo, dusunnya Kalipuru dan Suwokan.
17: Bertambahnya permintaan bantuan air bersih ini seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi momentum untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap terjaga, tetap menjaga stabilitas ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya menilai kebijakan pemerintah ke depan perlu tetap berpihak pada sektor usaha dan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
19: Pergantian mendadak Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara menuai pro kontra. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyul Hana mengatakan siapapun yang menjabat Menteri Keuangan diharapkan berpihak kepada masyarakat. Ketua Program Studi Kaprodi Ekonomi Syariah STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyul Hana juga berharap kepada Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk tidak menaikkan pajak.
20: Siapapun menterinya itu berpihak pada rakyat pasti, ya kan? Dan tidak menambah dampak buruk bagi negara sendiri, ya kan? Berpihak pada rakyat, bukan berpihak pada kepentingan-kepentingan yang diusung oleh pribadi masing-masing di situ sih. Itu harapannya lebih gitu. Siapapun itu.
21: Untuk APBN-nya, Pak.
20: APBN ya juga pendistribusiannya atau nanti pastinya pengelolaan-pengelolaan untuk APBN itu juga demi kesejahteraan rakyat lah, pasti itu, dan pengelolaannya tidak untuk ya, mungkin jawaban saya akan menonton di situ, tidak untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing di kementerian itu.
19: Sementara itu, pergantian Menteri Keuangan membuat kecewa sebagian masyarakat Indonesia. Salah satunya pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati. Meski Menteri Keuangan berganti, warga kota pahlawan ini berharap APBN tetap untuk kesejahteraan masyarakat.
22: Ya, untuk kesejahteraan mungkin ya. Kesejahteraan masyarakat. Yang penting UMKM-nya yang harus dipikirkan.
21: Seperti apa mungkin yang harus dipikirkan untuk UMKM?
22: Ya kan dengar-dengar kan UMKM sekarang dikenakan pajak apa-apa gitu. Kalau bisa ya enggak usah. Kasihan.
21: Dikurangi pajaknya
22: kalau bisa ya nggak usah dipajekin, misalkan kan kasihan yang kaki lima itu yang kecil-kecil.
19: Pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati, juga berharap Indonesia tidak bertambah hutangnya di tangan Menteri Keuangan yang baru. Penerimaan pajak juga diharapkan kembali kepada masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
5: Tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Pengumpulan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, dari 43 orang yang melaporkan kehilangan keluarga, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Kaur DVI Bitdokes Polda Jatim, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, jumlah sampel yang diambil berasal dari keluarga inti dari korban. Dalam proses tersebut, dijelaskan Budi bahwa pengambilan sampel diambil dengan melakukan swab dari dinding pipi. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti sekunder berupa data identitas hingga foto korban.
2: Dari 43 itu, hanya 13 yang kita ambil sampel untuk pemeriksaan DNA-nya. Terus yang teridentifikasi ini dua, itu dari hasil data itu dari 13, dua diantaranya teridentifikasi kan gitu.
3: Jadi yang 13, yang di kita, yang sudah teridentifikasi dua tadi itu yang ada di Banjarmasin. Tidak masuk yang di sini, bukan. Jadi kan korban yang meninggal tadi itu dikirim ke Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisiknya, kemudian sudah teridentifikasi bahwa korban adalah si A, si B.
1: Berdasar update sementara, sudah ada dua korban meninggal dunia yang teridentifikasi. Masing-masing korban berasal dari Malang dan Sumeneb. Sementara itu, Freddy Manuhutu, salah satu keluarga korban, turut ikut dalam pengambilan sampel DNA. Ia berharap upaya ini dapat mempermudah proses identifikasi beberapa jenazah yang sudah ditemukan.
23: Harapan saya dan keluarga besar ya, bisa bertemu adik saya dalam keadaan apapun. Dan jikapun dia memang sudah tidak bernyawa lagi, kami ingin menguburkan dia dengan layak. Sejak harapan kami tidak masalah ya. Sudah takdirnya begini. Mau bagaimana lagi?
1: Ia berharap upaya pencarian dapat berjalan lancar dan seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Faris Yarbo melaporkan.
5: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Di hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Berikut laporan selengkapnya Andika Sana.
24: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, BKHIT Jatim, bekerjasama dengan pihak otoritas Bandara Juanda, menggagalkan dua kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim, Hudiansyah Isnursal, menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
25: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin ada teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa langka, satwa liar, satwa dilindungi. Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Fokus kami adalah kesehatan dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
24: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3, Agustono, menceritakan modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
26: Walaupun tidak dilindungi, tetapi akan membawa virus, itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia, peraturannya itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. Dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu, baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
24: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasana melaporkan.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
2: Kata ayah, hutan Indonesia luas sekali, penuh pohon-pohon besar, dan kayak manfaatnya buat kita. Hutan kita adalah paru-paru kita. Bayangkan kalau paru-parunya rusak. Bencana di mana-mana.
3: Jangan tunggu bencana, saatnya hutan diselamatkan.
4: Kok bisa?
5: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
3: Tiga, jaringan berita nasional. Kilas berita. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
6: Inflasi tahunan Provinsi Papua tercatat 3,5% pada September 2026 sehingga pemerintah Provinsi Papua fokus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok hingga Desember tahun ini. Reski Kurniawan melaporkan.
7: Inflasi Papua tercatat 3,5% dan disebut sebagai yang terendah di Indonesia. Pemprov Papua fokus mempertahankan stabilitas harga hingga Desember, terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan stok sejumlah bahan pokok masih aman. Komoditas tersebut antara lain beras, cabai rawit, dan kebutuhan pokok lainnya. Christian meminta tim pengendalian inflasi daerah memperkuat koordinasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah akan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.
8: Karena inflasi ini ketika kita tidak jaga dengan baik, maka dia ini akan menjadi sumber kekacauan yang lain-lain. Begitu. Orang kalau bahan naik harga itu orang bisa Kalau tidak ada uang, orang bisa bikin melakukan hal-hal yang negatif. Karena itu hari ini inflasi yang dipimpin oleh Pak Gubernur cukup lengkap hadir. Dari Polda ada, dari Bulog ada, dari Dolog ada, BPS. Dari BPS ada. Kemudian apalagi Satgas ada, seluruh OPD yang OPD pangan yang terkait juga ada. Karena itu kita berharap dengan informasi hari ini, tapi kawan-kawan di kabupaten kota juga dapat mendengar informasi yang kita sampaikan, dan kita terus berharap semua teman-teman di kabupaten kota juga sama pikiran dengan kita. Mari kita jaga inflasi 3,5 ini menjadi kabupaten atau provinsi terendah di seluruh Indonesia. Saya pikir itu
4: Mendagri mengapresiasi.
8: Dan ini tadi Mendagri mengapresiasi.
7: Kata dia, antisipasi juga dilakukan terhadap gangguan pasokan akibat cuaca termasuk musim hujan dan ombak. Pemprov Papua akan berkoordinasi dengan produsen serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga stok. Christian mengatakan rapat koordinasi TPID Provinsi Papua akan segera digelar. Forum tersebut membahas langkah pengendalian harga dan memastikan pasokan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Reski Kurniawan melaporkan.
6: Pemerintah daerah Biak Numfor terus mendorong sektor UMKM di Biak agar mampu bersaing di era digital dan pasar modern. Roni Loluluan melaporkan.
9: Pemerintah daerah Biak Numfor berkomitmen mendorong sektor UMKM di Kabupaten Biak Numfor agar mampu bersaing di era digital dan pasar modern dengan fokus pada peningkatan kualitas produk dan legalitas. Demikian sambutan tertulis Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra yang dibacakan PLT Staf Ahli 1 Bupati Biak Numfor Lazarus Boseren sesaat sebelum membuka resmi bimbingan teknis peningkatan kualitas produk usaha mikro kecil menengah dan pendampingan pengajuan SPIRT OSS RBA bertempat di Hotel Mapia Biak pada Selasa 15 September 2026. Menurut Lazarus, sektor UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah yang terus didorong pemerintah daerah agar UMKM tidak hanya mampu bertahan namun naik kelas dan berdaya saing tinggi. Untuk bersaing di pasar modern, Lazarus Buseren mengatakan produk UMKM harus memenuhi standar kualitas dan legalitas yang jelas, namun dua tantangan utama yang sering dihadapi yaitu kualitas produk yang konsisten dan izin edar. Sehubungan hal itu, pemerintah daerah kini telah mempermudah proses perizinan melalui sistem OSS RBA atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko. Sistem ini membuat pengurusan sertifikasi pangan industri rumah tangga menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah, dan dengan mengantongi sertifikat PIRT, produk kuliner atau pangan olahan UMKM memiliki legalitas yang sah, aman dari sistem hukum, serta meningkatkan kepercayaan konsisten karena keamanan pangan terjamin. Legalitas tersebut juga membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk ke pasar digital, sehingga diharapkan tidak ada lagi pelaku UMKM di Biak Numfor yang merasa kesulitan dalam mengakses teknologi perizinan ini.
10: Pada seluruh peserta, saya berpesan agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh memanfaatkan kehadiran para narasumber untuk konsultasi, memperbaiki kemasan, meningkatkan produk, dan menyelesaikan proses perizinan usaha Anda.
9: Sementara Ketua Panitia Adam Abu Bakar dalam laporannya mengatakan bimbingan teknis ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai tambah bagi pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor serta mengembangkan potensi lokal menghasilkan produk khas berkualitas yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Selain itu, BIMTEK ini juga menjadi bagian penting dalam menyambut Festival Biak Melanesia yang direncanakan berlangsung pada 17 hingga 21 Oktober 2026, dan event-event lainnya di masa mendatang.
11: Metode pelatihan dilaksanakan dengan cara presentasi produk oleh peserta, penyajian materi oleh pemateri, praktek fasilitasi perizinan produk dan desain kemasan produk mulai dari pengolahan bahan baku menjadi bahan kuliner dan aneka produk aksesoris lainnya bernilai ekonomis.
9: Pelatihan dilaksanakan selama 4 hari, terhitung mulai Selasa hingga Jumat mendatang, diikuti 60 peserta pelaku UMKM dari berbagai sektor di Biak Numfor. Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan UMKM Biak Numfor semakin siap menghasilkan produk khas berkualitas, memiliki legalitas lengkap, dan mampu bersaing untuk menyukseskan Festival Biak Melanesia 2026.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
3: Warta Nusantara.
6: Sejumlah saluran drainase di Merauke dibersihkan untuk mencegah terjadinya banjir sebagai langkah mengantisipasi datangnya musim hujan. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
14: Pembersihan sejumlah drainase saluran air di Kota Merauke dilakukan sebagai antisipasi datangnya musim penghujan yang dapat menimbulkan banjir akibat tersumbatnya saluran air tersebut. Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Merauke, Nicholas Betaubun mengatakan, pembersihan saluran air dilakukan bersama tim operasi dan pemeliharaan jaringan sebagai tindak lanjut mengantisipasi dampak yang dapat terjadi saat hujan turun. Pihaknya juga melakukan pengerukan sedimen pada saluran yang kondisinya sudah sangat dangkal. Upaya itu dilakukan untuk mencegah saluran meluap dan berdampak pada wilayah sekitar saat diguyur hujan.
15: DPR melalui Bu Wakil Ketua, hari ini kami dengan teman-teman dari OP, Operasi Pemeliharaan Jaringan, melakukan kegiatan pembersihan saluran seperti yang teman-teman sudah lihat sendiri, bahwa ini akan berakibat apabila kita tidak segera menindaklanjuti. Sehingga kami dengan provinsi, balai berkoordinasi untuk sama-sama kita melakukan pekerjaan tersebut.
14: Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke mendorong percepatan pembersihan dan pengerukan drainase di wilayah Kota Merauke untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. Wakil Ketua 2 DPRK Merauke Maria Kanden mengatakan, persoalan banjir menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan masyarakat, terutama saat datangnya musim penghujan. Menurutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk segera menindaklanjuti kondisi tersebut.
16: Ini menjadi keluhan, hampir di setiap reses kami turun, keluhan di Kota Merauke, ini wilayah Dapil 2 itu terkait dengan banjir, di mana semua sudah hampir tergenang. Sehingga untuk di Cemara itu mereka mengusulkan beberapa hal, tapi yang kami melihat cukup urgent yang harus segera kita tindak lanjuti yaitu pembersihan drainase.
14: Penanganan saluran air dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing. Sementara pengerukan dan pembersihan saluran diharapkan dapat mengurangi resiko dampak banjir di wilayah sekitar. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan saluran air dengan tidak membuang sampah pada daerah tersebut yang mengakibatkan tersumbatnya saluran air dan berdampak pada datangnya banjir. Jessica Ardana melaporkan.
6: Peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55, Dinas Perhubungan Bovendigul menggelar aksi sosial untuk masyarakat berupa bantuan air bersih dan donor darah. Thomas Jamalian melaporkan selengkapnya.
17: Peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 di Bovendigul tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial. Di tengah kondisi masyarakat yang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan, Dinas Perhubungan memilih hadir melalui aksi sosial. Melalui kegiatan tersebut, jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di sejumlah titik. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul sekaligus Ketua Panitia Harhubnas ke-55, Yohanes Marto mengatakan, aksi sosial tersebut merupakan wujud kepedulian jajarannya terhadap kondisi masyarakat. Menurut Yohanes, bantuan air bersih diberikan karena fenomena El Nino yang berkepanjangan berdampak terhadap ketersediaan air bagi masyarakat. Sejumlah sumur warga mengalami kekeringan sehingga kebutuhan air bersih untuk aktivitas sehari-hari menjadi sulit terpenuhi. Kondisi ini membuat bantuan air bersih menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi masyarakat. Kehadiran kendaraan pengangkut air dari Dinas Perhubungan bukan sekedar membawa bantuan, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah warga yang membutuhkan.
18: Kami melihat bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih itu memang sangat tinggi dan langka. Di mana banyak sumber-sumber air juga yang sudah kering, sehingga untuk meringankan beban masyarakat itu, kami sepakat untuk minimal bisa membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan akan air bersih. Sehingga kami melakukan itu dan kami telah lakukan itu dengan bantuan air bersih sekitar 36.000 liter.
17: Salah seorang warga Kampung Persatuan Distrik Mandobo, Fami, mengaku sangat terbantu dengan bantuan air bersih yang diberikan Dinas Perhubungan Bovendigul. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama ketika warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kondisi sumur yang mengering.
19: Sebagai tanggapan saya sangat membantu sekali, apalagi di saat musim kemarau seperti ini, kita semua warga Bovendigul yang terdampak dengan kekeringan ini, jadi sangat membantu sekali bantuan dari pemerintah, terutama dari Dinas Perhubungan yang membantu kita dengan air bersih
17: tersebut. Bagi masyarakat, aksi sederhana tersebut memberikan makna tersendiri dalam peringatan Harhubnas ke-55. Peringatan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang peran sektor perhubungan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi insan perhubungan untuk membangun kepedulian dan memberikan manfaat secara langsung. Melalui aksi donor darah dan penyaluran air bersih, semangat Harhubnas di Bovendigul pun terasa lebih dekat dengan masyarakat. Sebuah peringatan yang tidak berhenti pada seremoni, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata bagi warga yang membutuhkan. Thomas Yamlen, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
20: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
21: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut algoritma dan disinformasi menjadi tantangan masyarakat modern di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ia menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu menyaring dan memahami memahami informasi secara kritis. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
6: Pemerintah Kabupaten Donggala melibatkan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan koperasi nelayan Merah Putih. Sofian melaporkan.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Donggala melibatkan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di wilayah tersebut. Program tahun anggaran 2026 ini mendapatkan alokasi anggaran mencapai 30,2 miliar untuk 6 lokasi pada tahap pertama. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Ali Asegaf mengatakan, dari 6 lokasi tersebut, 2 diantaranya telah siap untuk memasuki tahapan pembangunan, yakni Desa Batu Suya dan Desa Pangalas Siang. Saat ini katanya proses di kedua lokasi tersebut masih berada pada tahap pengukuran lokasi dan penyusunan perencanaan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perikanan juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan pembangunan KNMP dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
22: Untuk Kampung Nelayan Merah Putih di Donggala tahun anggaran 2026 itu, kita memang dikasih untuk tahun 2026 itu sebanyak 6 lokasi untuk tahap pertama. Gitu. Kemudian dari 6 lokasi ini, 2 lokasi yang sudah siap, yaitu Desa Batu Suya dan Desa Pangalas Siang. Progres sampai dengan saat ini untuk 2 lokasi tersebut, yaitu masih dalam proses pengukuran lokasi sekaligus pembuatan perencanaan pelaksanaan. Jadi aksi pelaksanaannya setelah selesai pengukuran, nah ini sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan. Jadi dalam proses ini masih langkah awal untuk pembersihan lokasi.
1: Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut mendapat respon positif dari masyarakat nelayan. Salah seorang nelayan di Kabupaten Donggala, Amin, mengatakan, keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberikan fasilitas yang lebih memadai untuk mendukung aktivitas nelayan, mulai dari pendaratan hingga pengelolaan hasil tangkapan.
23: Ya kalau memang jadi dibangun Kampung Nelayan Merah Putih ini, tentu kami nelayan pasti sangat senang dan terbantu. Apalagi kalau fasilitasnya lengkap, jadi bisa kami pakai untuk keperluan kami sehari-hari.
1: Amin berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat direalisasikan sesuai rencana dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Donggala. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Kabupaten Bone memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Suryani Arifin melaporkan selengkapnya.
24: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan pentingnya strategi konkret untuk memperketat pengawasan dan menata pelayanan di seluruh SPBU se-Kabupaten Bone. Strategi ini dilakukan guna mengurai antrian panjang serta memastikan distribusi BBM berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Instruksi tegas tersebut disampaikan Bupati dalam arahan strategis bersama Satuan Tugas Pengawasan SPBU di Aula Latihari Duni Senin 14 September 2026. Guna menjaga efektivitas pengawasan, Bupati meminta adanya rotasi rutin setiap bulan bagi personil pengawas, serta penerapan surat tugas harian. Cara ini dinilai untuk menjaga profesionalisme petugas dan mencegah praktik kecurangan di lapangan. Selain pelibatan ASN, pengawasan juga diperkuat lewat sinergi ekstra bersama TNI dan Polri.
25: Maka perlu satgas bersubsidi bantuan. Ini pendapat kita dan kolaborasi tim dari arah-arah kami dan TNI. Makanya untuk kegiatan di perubahan ini kami akan karena menggunakan transportasi donas. Jadi kita coba untuk menempatkan anggaran musik dan mungkin sudah diakomodir ya. Jadi harapan kami kegiatan pola sistem yang kita bangun ini mohon untuk ditetapkan sebagai sistem pendukungnya BBM bersubsidi dan LPG.
24: Bupati menegaskan pasokan BBM merupakan komoditas vital yang berdampak langsung pada roda ekonomi, kebutuhan rumah tangga hingga sektor UMKM. Untuk menjaga transparansi, Satgas akan dilengkapi rompi identitas khusus, skema operasional dengan sistem transfer langsung, serta grup komunikasi digital agar penanganan aduan warga bisa dilakukan secara tepat. Dari Kabupaten Bone, Sureni Arifin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
6: Nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk sejumlah informasi lainnya yang dihimpun oleh tim liputan kami dari berbagai daerah di tanah air. Jelang Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Dan saudara pendengar di mana saja berada, Anda kembali bersama program Satu Serui by di 96.4 FM Serui Pagi ini. Masih di lintas Serui Pagi, kita masih menemani kebersamaan Anda. Dan selepas tadi bersama kita sudah ikuti ya warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Nasional bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Ya pendengar, kini Anda kembali bersama program Satu Serui dan disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, masih di frekuensi 96.4 FM Serui Pagi ini. Kami menyapa seluruh warga masyarakat Kota Serui dengan berbagai rutinitas, semangat aktivitas, salam sehat untuk Anda semua ya untuk edisi hari ini. Pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Rangkaian program acara siar masih akan terus kami hadirkan menemani kebersamaan Anda. Ragam informasi juga hiburan kami hadirkan jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, ceklis formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Kat. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

96.4 FM Serui pagi ini, Lintas Serui Pagi, RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar masih bersama program Satu Serui di 96.4 FM Serui pagi ini, dan kami hadirkan kembali headline pagi, upgrade informasi pagi edisi Rabu 16 September 2026. Pendengar dari laman kabarpapua.co, upgrade informasi pagi ini dikabarkan dari Kabupaten Nabire, letaknya di Polres Puncak Jaya. Dikabarkan pesawat pengangkut BBM tergelincir di Bandara Mulia. Peristiwa penting hari ini, 16 September 2026, Kabar Papua merilis upgrade informasi pesawat Aman Air. Aman Air dengan nomor registrasi PKWNU yang membawa bahan bakar minyak tergelincir saat melakukan pendaratan di Bandara Mulia pada Selasa kemarin. Pendengar, kabarnya Kapolres Puncak Jaya AKBP Yuda Wicaksono membenarkan kejadian tersebut bahwa polisi menduga saat melakukan pendaratan, pesawat tergelincir akibat kondisi angin yang kencang sehingga keluar dari jalur runway dan tergelincir ke sisi kanan. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Kabarnya tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun pesawat mengalami kerusakan dan hingga saat ini masih berada di area Bandara Mulia. Kabarnya lokasi tersebut telah diamankan bersama personel TNI Polri guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Selain melakukan pengamanan, Satuan Reskrim Polres Puncak Jaya juga telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengumpulkan informasi dan juga memastikan kronologi serta faktor yang menyebabkan pesawat tersebut tergelincir.

Dari Puncak Jaya kita ke Nabire. Upgrade informasi seputar lingkungan. Peristiwa hari ini berdegar 16 September 2026 di mana kabut asap meluas di Nabire, Walhi, Papua, desak audit konsensi serta penegakan hukum. Masih dari laman kabar Papua berdegar. Masih dari laman kabar Papua, kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dan kejadian tersebut terjadi pada Minggu malam pada tanggal 13 September 2026 hingga Selasa tanggal 15 September 2026. Kejadian ini berlangsung selama 2 hari. Kabarnya pendengar, titik api dilaporkan muncul di kawasan pinggir jalan Kampung Waroki menuju bandara serta Kampung Kalisenen, wilayah distrik Nabire Barat. Nah, serta di lahan kosong Kampung Wanggar, Sari, dan Kampung Keradiri 2, wilayah distrik Wanggar. Akibatnya asap kembali menyeliputi sejumlah kawasan di kota Nabire, serta mengganggu jarak pandang dan aktivitas bagi warga yang melintas. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Papua, Michael Peuki, menjelaskan kejadian tersebut menambah panjang deret karhutla yang melanda Nabire sejak pertengahan tahun. Nah, itu juga dibuktikan dengan data dari Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Karhutla kini telah melanda 7 distrik di Nabire, yakni Teluk Kimbi, Nabire Kota, Nabire Barat, Wanggar, Nabire, Makimi, dan Yeur sejak 18 Juli hingga akhir Agustus 2026 dengan total area terbakar mencapai lebih dari 396 hektar. Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Papua Tengah mencatat puluhan kejadian kebakaran di sekitar konsesi kelapa sawit, termasuk di area bernilai konservasi tinggi dan blok-blok tanaman milik PT Nabire Baru dan PT Sari Wana Adi Perkasa. Walhi Papua menilai pola berulang karhutla menyebabkan asap terus terjadi di kawasan yang sama selama beberapa tahun terakhir dan kerap ditemukan di sekitar atau di dalam area konsesi perusahaan tersebut. Hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan serta pencegahan, bukan semata soal cuaca kering atau pembakaran oleh masyarakat. Karhutla kini semakin masif di tanah Papua dan hampir semua titik panas yang diverifikasi, baik di lapangan berujung menjadi titik api yang yakni sebuah kondisi yang krusial bagi tanah Papua.

Sementara itu pendengar, karhutla di Nabire berdampak langsung pada kesehatan warga akibat paparan asap dan sangat-sangat mengganggu penerbangan serta mengancam ruang hidup bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan dan lahan di sekitar kawasan terdampak. Edaran Walhi Papua mendesak, pertama, pemerintah Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah harus segera menetapkan status siaga darurat karhutla serta mempercepat pergerakan pengarahan bantuan pemadaman, termasuk waterbombing untuk titik api yang tidak terjangkau oleh armada darat. Selanjutnya, Kementerian LHK dan aparat penegak hukum harus melakukan audit dan investigasi menyeluruh, baik itu terhadap perusahaan pemegang konsesi di sekitar titik-titik kebakaran. Berikutnya, penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pihak, baik korporasi maupun individu yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran lahan tanpa menjadikan masyarakat kecil sebagai kambing hitam tunggal. Pemerintah memperkuat sistem deteksi dini, patroli gabungan, dan pemeliharaan sekat bakar secara berkelanjutan, bukan hanya reaktif saat kebakaran sudah meluas. Dan terakhir, pemulihan hak menjadi dukungan BAMA dan pendampingan bagi warga terdampak asap dan kehilangan lahan, khususnya bagi masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada hutan. Pendengar, demikian upgrade informasi pagi ini ya, edisi Rabu 16 September 2026. Deretan upgrade informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetapkan terus kebersamaan Anda bersama program Satu Serui, kanal informasi dan inspirasi, dan ragam hiburan dan juga ragam informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetapkan kebersamaan Anda di 96.4 FM Serui pagi ini.

Iya, pendengar masih bersama program 1 RRSRUI dan masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Semangat aktivitas buat orang semua pendengar setia warga masyarakat kota Serui. Kami hadirkan kembali upgrade informasi headline hari ini 16 September 2026. Dan apa negar, kami hadirkan informasi seputar berita olahraga. Beberapa di antaranya dari laman Kompas, kutipan hari ini di 16 September 2026. Dari Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol, juga Liga Indonesia. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda.

Dengar kabar dari Liga Italia, Cesc Fabregas menyebut Como 1907 mulai memiliki kemiripan dengan Arsenal setelah meraih kemenangan atas Parma pada Giornata ke-4 Liga Italia tahun 2026-2027. Como dikabarkan menang 2-1 atas Parma di Stadion Giuseppe Siniglia Senin kemarin. Laga tersebut menjadi pertandingan kandang pertama bagi Como di musim ini setelah 3 laga awal mereka menjalani di markas lawan. Kabarnya 2 gol Como dalam pertandingan itu menarik perhatian karena seluruhnya lahir dari pemain belakang. Sementara kabar lain dari Jacobo Ramon membuka skor pada menit ke-23 setelah menyambut umpan dari Nico Pass dari sisi kanan kotak penalti. Bola kiriman dari Nico Pass mengarah ke tiang jauh sebelum Ramon menyelesaikannya menjadi gol yang menjadi performa terbaik. Como kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-83. Kaiki Bruno memanfaatkan bola liar di tengah kotak penalti, lalu melepaskan tembakan untuk mengubah skor menjadi 2-0. Sementara itu, Parma baru saja mampu memperkecil ketertinggalan mereka melalui sepakan dari David Romero. Pada masa injury time, gol tersebut tidak cukup untuk menghindarkan Parma dari kekalahan. Usai pertandingan berlangsung, Fabregas pun menilai gol dari pemain belakang menjadi hal positif bagi Como. Ia menyebutkan bahwa kemampuan bek dalam mencetak gol dapat memberikan tambahan kekuatan bagi sebuah tim. Menurut Fabregas, sepak bola modern menuntut pemain belakang ikut kontribusi dalam urusan mencetak gol, terutama melalui situasi bola mati. Salah satu pemain belakang Arsenal, Gabriel Magalhaes, dikenal mampu mencetak gol melalui situasi bola mati. Sementara Arsenal sendiri memenangi Liga Inggris sebagian besar berkat gol-gol dari para bek dan melalui situasi bola mati. Dan selanjutnya ia pun berharap bahwa Como bisa memanfaatkan kemampuan serupa untuk menambah pilihan dalam mencetak gol.

Sementara dari Liga Italia kita ke Liga Inggris, di mana dikabarkan hasil lengkap Piala Liga Inggris, Liverpool dan Arsenal merebut tiket 16 besar. Pendengar masih dari laman kompas.com, upgrade informasi seputar berita olahraga dari lapangan hijau pagi ini. Kita ke Liga Inggris, di mana Liverpool berhasil meraih kemenangan atas Tottenham Hotspur pada babak ke-32 besar Piala Liga Inggris alias Piala Carabao 2026-2027. Kabarnya pendengar, pertandingan di Stadion Anfield, Liverpool tampil perkasa dan sukses menggilas Tottenham Hotspur dengan skor 3-1. Sementara 3 gol Liverpool dicetak oleh Manchester Alistair, Max Alistair, Cody Gakpo dan Dominic Szoboszlai. Sementara Tottenham Hotspur sendiri hanya mampu membalas satu gol melalui Conor Gallagher dan rekan tim skuadnya. Dengan hasil ini Liverpool pun berhasil lolos ke babak 16 besar menyusul tim besar lain seperti Chelsea dan Arsenal.

Kabar berita olahraga untuk Anda. Kita masih dari laman Kompas untuk hari ini ya. Headline seputar berita olahraga dari dunia sepak bola dari lapangan hijau. Dari Liga Italia juga Liga Inggris, kita ke Liga Spanyol. Ujar Jose Mourinho usai Real Madrid hampir membuang kemenangan 2-0. Kabar selengkapnya dari lapangan hijau. Real Madrid asuhan Jose Mourinho hampir kehilangan poin setelah keunggulan 2 gol mereka sirna saat menghadapi Elche pada lanjutan Liga Spanyol. Laga Liga Spanyol Elche versus Real Madrid yang berlangsung di Estadio Manuel Martins Valerio dini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan kemenangan dramatis Los Blancos 3-2. Kabarnya Real Madrid sempat berada dalam posisi nyaman setelah unggul 2 gol. Real Madrid sempat unggul 2-0 berkat gol bunuh diri dari Matias Dituro dan gol ketujuh Kylian Mbappe di Liga Spanyol musim ini. Namun Madrid kemudian mengundurkan tekanan, LC memanfaatkan situasi tersebut untuk bangkit kembali dan menyamakan kedudukan melalui Abel Alzorio pada menit ke-71 serta Fernando pada 8 menit berselang. Mourinho menyoroti Madrid yang kehilangan kendali, sementara Jose Mourinho mengakui Real Madrid sempat kehilangan kendali setelah gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mengunci pertandingan. Adapun pertandingan yang terlihat sudah selesai dan pada akhirnya memang demikian. Namun ada juga momen ketika mereka memiliki peluang untuk membunuh laga tetapi tidak melakukannya sama sekali. Sementara di sisi lain menurut Mourinho, gol LC membuat pertandingan kembali terbuka dan tekanan berpindah kepada Real Madrid. Mereka mencetak gol dan duel menjadi terbuka lebar. Hal baiknya adalah di tengah kesulitan dan tekanan karena berpotensi kehilangan poin, tim beraksi dan meraih kemenangan kembali. Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, pemain mengganti Carlos SP muncul sebagai penyelamat bagi tim Real Madrid. SP mencetak gol pada menit ke-90+1 untuk memastikan Madrid membawa pulang 3 poin dari markas LC. Mourinho menilai respons dari para pemain dalam situasi sulit menjadi hal terpenting dari pertandingan tersebut.

Dari Liga Spanyol kita ke Liga Indonesia, di mana telah diturunkan jadwal Borneo FC melawan Dewa United FC. Tantangan tak mudah bagi tim tamu. Kabar selanjutnya masih dari lapangan hijau dari arena sepak bola, di mana Dewa United menghadapi tantangan persiapan singkat menjelang pertandingan melawan Borneo FC dalam lanjutan kompetisi Superliga tahun 2026-2027.

Dari Liga Indonesia, Dewa United menghadapi tantangan persiapan singkat menjelang pertandingan melawan Borneo FC dalam lanjutan kompetisi Superliga 2026-2027.

Mendengar jadwal Borneo FC melawan Dewa United di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, dilaksanakan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Penjaga gawang Dewa United, Sonny Stevens, mengatakan timnya hanya memiliki waktu satu hari untuk melakukan pemulihan setelah pertandingan menghadapi Bhayangkara Lampung FC pada Jumat kemarin. Kondisi tersebut membuat recovery menjadi salah satu perhatian utama tim sebelum menghadapi Borneo FC. Nah, sementara Sonny juga menyebutkan bahwa Dewa United langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi Borneo FC setelah menjalani laga lawan Bhayangkara. Menurutnya, waktu persiapan yang terbatas membuat tim harus bekerja lebih efisien, terutama dalam menjaga kondisi fisik dari para pemain. Dewa United datang ke Samarinda dengan membawa sebanyak 22 pemain. Pelatih Osmar Los Vieira sebelumnya menyebutkan skuadnya hampir lengkap. Meski demikian, adapun Ricky Kambuaya masih absen akibat cedera sejak pramusim. Sonny menilai bahwa Borneo FC kini bukan lawan yang mudah dihadapi. Menurutnya, penjaga gawang asal Belanda tersebut, Borneo FC, memiliki organisasi pemain yang sangat bagus. Selain itu, tim berjuluk pesut etam itu juga diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas. Dewa United pun telah melakukan analisis terhadap pemain permainan dari Borneo FC sendiri untuk mencari celah yang bisa dimanfaatkan dalam pertandingan. Sonny menyebutkan, timnya kini berusaha menemukan kelemahan-kelemahan kecil yang dimiliki oleh Borneo FC. Di sisi lain, pengakuan dari Sonny tersebut menunjukkan bahwa Dewa United kini juga tidak hanya mengandalkan kondisi fisik dalam menghadapi pertandingan tandang. Mereka juga berusaha mempersiapkan strategi berdasarkan permainan dari lawan. Sementara itu, Osmar Los Vieira menyebutkan timnya kini telah bekerja keras mematangkan strategi pada hari sebelumnya. Dengan waktu terbatas, Dewa United kini berupaya menjaga kondisi pemain agar tetap siap untuk bertanding.

Iya, dan nah pendengar, demikian ya beberapa upgrade informasi seputar berita olahraga, juga ragam informasi lainnya sudah kami hadirkan menambah agenda informasi kita bersama untuk penanggalan edisi hari ini Rabu 16 September 2026, dan semoga upgrade informasi yang sudah kami hadirkan menambah agenda informasi kita bersama untuk edisi hari ini. Iya, pendengar, masih bersama program Satu Era Disrui dan beberapa persembahan kami hadirkan teman-teman kebersamaan Anda. Kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Beberapa hiburan kami hadirkan teman-teman suasana aktivitas pagi Anda. Selamat pagi, salam sehat dan semangat aktivitas.

0: Oke, pendengar, masih bersama program 1 RRSRW disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, Mondos, Helas, Lagu Top Ambon ya, pada mandi kebersamaan kita. Dan kita sudah sampai di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan deretan hiburan ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan kembali Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Kopernya bukan.
6: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
7: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron,
6: Pak. Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
4: Arif kan nyetor ke Pak Nusron,
6: Pak. Uangnya punya siapa, Pak?
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan